Mendengar Pro 1 RRI Tambuh untuk Anda, kita akan segera ikuti siaran langsung Misa dari Gereja Katedral Tambuh, live YouTube RRI Tambuh Official.

Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika Tuhan hidup,

yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istri dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."

mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Inti permenungan kita hari ini adalah pertanyaan Petrus dalam Injil tadi. Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? Saudara-saudari, konsep tentang pengampunan selalu aktual di dalam kehidupan kita. Bahkan konsep ini menjadi salah satu inti dari ajaran Tuhan Yesus. Kita mendengar Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Atau dalam kehidupan kita seringkali kita mendengar berapa banyak orang menyadarkan kita, kau harus saling memaafkan. Ada orang yang hidup di dalam amarah, terus menerus tiap hari menghabiskan waktunya hanya marah-marah. Tiap hari dia marah terus. Orang bilang, hati-hati omong dengan dia, karena dia itu darah tinggi. Kita omong tersalah bisa-bisa dia serangan jantung. Dan tiap hari dia hidup dalam amarah, tidak pernah untuk mengampun. Dia hidup dengan dia punya tetangga di samping, tidak pernah akur. Atau mereka itu keluarga tetapi tidak saling mengenal, karena tidak pernah akur karena mereka bermusuhan. Selalu ada dendam di dalam kehidupan. Saudara-saudari, pertanyaannya adalah mengapa kita sulit untuk mengampuni? Mengampuni itu adalah pilihan. Orang yang mengampuni sesungguhnya dia tidak fokus pada kesalahan, tetapi dia lebih fokus pada dirinya sendiri, hatinya. Hati yang tenang itu adalah obat. Nah, kalau dia di dalam hatinya itu ada amarah, dia tidak akan pernah sampai padanya pada yang namanya ketenangan hidup. Saudara-saudari, orang yang sulit mengampuni sebenarnya dia tidak fokus pada kehidupannya. Dia tidak fokus pada dirinya, tetapi dia fokus pada kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Tetapi kalau orang yang sanggup untuk mengampuni, sesungguhnya dia memang memiliki hak untuk membalas, tetapi dia tidak menggunakan hak itu. Karena dia tahu bahwa mengampuni itu membebaskan, membuat hatinya tenang, membuat pikirannya lega, membuat pikirannya tenang, dan dia bisa memandang kehidupan ini secara baik.

dengan bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Hamba pertama, dia berutang 10.000 talenta. Menurut tafsir Injil Matius, 10.000 talenta itu adalah utang yang tidak mungkin dilunaskan seumur hidup. Dia bekerja banting tulang, dia tidak akan mungkin melunaskan utang. Dan hanya karena kemurahan Tuhan, Tuhan mengampuni dia. Maka di dalam Injil tadi dikatakan, tergeraklah hati oleh belas kasihan, dan Tuhan itu menghapus seluruh utang. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melunasi utang dosa-dosa kita. Kita sendiri tidak mampu untuk menebus dosa kita, maka kita membutuhkan yang ilahi. Tuhanlah yang mampu melunasi hutang kita melalui putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita pelajari, bahwa hamba yang menerima pengampunan itu, tetapi dia juga menolak untuk mengampuni saudaranya yang berhutang 100 pikul gandum. Dia sudah menerima pengampunan, tetapi dia tidak melanjutkannya untuk saudaranya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa sulitnya manusia itu saling mengampuni satu sama lain. Kita sulit untuk mengampuni meski kita telah lebih dahulu diampuni. Kita telah lebih dahulu diampuni. Maka di dalam bacaan pertama tadi dikatakan, bagaimana mungkin kita mau meminta pengampunan dari Tuhan sementara kita sulit untuk memaafkan saudara kita. Saudara-saudari, ada yang dendam sampai mati. Ada yang rumah berdekatan tetapi tidak saling komunikasi sampai mati. Ada yang keluarga rapat tetapi bermusuhan. Ada yang dulunya saling kenal, akrab, tetapi sekarang sudah menjadi musuh. Itulah kenyataan hidup kita. Karena itu firman Tuhan hari ini perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dasarnya itu adalah Tuhan telah lebih dahulu menghapus dosa kita. Maka kita pun harus tergerak untuk saling memaafkan satu sama lain. Saudara-saudariku terkasih, mungkin kita sebenarnya memiliki peluang untuk balas dendam, tetapi kita lebih memilih untuk memaafkan. Kita lebih memilih untuk melepaskan dan fokus pada ketenangan pribadi. Pilihan ini bukan menunjukkan kelemahan, tetapi kita sadar bahwa hati yang penuh dendam tidak akan pernah ada ruang untuk hidup tenang. Hati yang penuh dendam tidak akan ada ruang untuk dia hidup tenang. Dia sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit dia pikir orang omong dia, karena memang dia punya hati tidak ada kedamaian. Melihat orang lain dari sisi negatif terus menerus. Karena itu, memaafkan adalah cara untuk memulihkan relasi kita baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kita harus sadar dan berilah pengampunan tanpa batas, dan kita percaya Tuhan akan menggantikannya dengan ketenangan hidup.
mari kita belajar untuk saling memaafkan satu sama lain. Tuhan memberkati kita.

Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya.

0: yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga pembangkitnya, yang naik ke surga itu Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang yang bukan mati. Aku percayakan Roh Kudus Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita berdoa kepada Allah supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Bagi semua gereja Kristiani yang sudah telah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan,

Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang mengampuni. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Kita satukan semua intensi, niat hati kita bersama kurban persembahan roti dan anggur ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.

curahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Bapa Uskup kami Dominikus Saku, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Saudara-saudari, hari ini Tuhan mengajar kita untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

0: Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang telah datang membawa damai bagi kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya.
1: Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.

Gereja Katedral Atambua. Yang pertama, petugas liturgi untuk hari Minggu depan, hari Minggu biasa ke-25. Misa pertama, kor sponsor dan petugas liturgi lainnya oleh lingkungan Santa Maria Fatima Asrama Tentara. Organis Bapak Teokik, Misdina lingkungan Santo Yohanes Pemandi Beirafu. Misa kedua, kor sponsor dan petugas liturgi lainnya oleh SMP Bina Karya, organis Bapak Balbert Seran, Misdinar SMAS Kristen Atambua. Misa ketiga, kor sponsor dan petugas liturgi lainnya oleh SDN Wirasakti, organis Bapak Teokik, Misdinar SDI Tanah Merah 2. Misa keempat, kor sponsor dan petugas liturgi lainnya oleh Asrama Sekolah Pios, organis Bapak Balbert Seran, Misdinar OMK Proyeki Katedral Atambua. Yang kedua, petugas liturgi untuk misa harian dalam minggu ini oleh komunitas San Egidio. Yang ketiga, pesta peringatan wajib Santo Santa dan Orang Kudus atau Markir dalam minggu ini. Senin 14 September 2026, pesta pemulihan salib suci. Selasa 15 September 2026, peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Rabu 16 September 2026, peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Santo Siprianus Uskup dan Martir. Yang keempat, derma-derma. Total derma Rp19.206.000. Total intensi Rp4.537.000. Pengeluaran mingguan, total pengeluaran minggu lalu berjumlah Rp775.000. Yang kelima, panggilan nikah. Panggilan pertama, Octavianus Bau dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Bapak Antonius Luan dan Ibu Maria Ili, akan menikah dengan Maria Rosita Rika dari Proki Santo Aloysius Gonzaga Haikesak, anak dari Bapak Rafael Lelo dan Ibu Victoria Tahan. Agapitus Heribertus Un dari Proki Santa Maria Fatima Nurobo,

Taek dan Ibu Irene Bete. Abrianto Nicodemus Fukani dari Gemit Protestan masuk Katolik, anak dari Bapak Yohanes Fukani dan Ibu Maria Guretinis, akan menikah dengan Selinda Siki dari Proki Santa Maria Muklata Katedral Atambua, anak dari Bapak Ferdinand Siki dan Ibu Teresia Sasi. Domersia Nazaret Gonsalves, anak dari Bapak Natalino Cruz Gonsalves dan Ibu Crisonia de Araujo, akan menikah dengan Anastasia UN Kadasawa, anak dari Bapak Yohanes Brekmas Kadasawa. Keduanya berasal dari Proki Santa Maria Muklata Katedral Atambua. Octavianus Dasibau dari Bapak, anak dari Bapak Yosef Kehi dan Ibu Aplian Mau, akan menikah dengan anak Kaba, anak dari Bapak Gabriel Kaba dan Ibu Maria Kolo. Keduanya berasal dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Melkianus Menix Amaral, anak dari Bapak John de Sosa dan Ibu Yosefina Mau, akan menikah dengan Savitri Metusiala Balo, anak dari Bapak Abraham Balo dan Ibu Wilhelmina Wulan. Keduanya berasal dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Henrikus Lafu dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Bapak Nicholas Lafu dan Ibu Rosalinda Nionbanu, akan menikah dengan Adriana Hoarnak dari Proki Santo Antonius Padua Kleseleon, anak dari Bapak Yosef Nahak dan Ibu Imelda Hoar. Panggilan kedua, Domingus Bere akan menikah dengan Iriana Dos Santos Korea. Heraldo Hendro Apaut akan menikah dengan Matildes Yulisti Hermina. Bolasius Maulaka akan menikah dengan Francisca Ibasika. Fredericus Kefi akan menikah dengan Apvia Natalia Kefi. Petrus Canisius Sandiawan Kik akan menikah dengan Eleonora Zunitat Poy. Janarius Sanifeka akan menikah dengan Felisani Bria. Honorio de Andrade akan menikah dengan Cecilia Idalina. Marcos Jose Bento akan menikah dengan Angelita Afonso. Gabriel Agustinus Lekibele akan menikah dengan Rosalinda Nahak Kapitan. Panggilan ketiga, Mikael Roberto Beremau akan menikah dengan Veronica Kapunguru. Yeremias Yenris Biumsila akan menikah dengan Claudia Helena Sasi. Roy Sahari Kehi akan menikah dengan Anastasia Manek. Eduardus Amaina akan menikah dengan Emalin Oakley. Andreas Rifandi Un akan menikah dengan Febiati Fernandez. Aprilianus Ferdinandus Berimali akan menikah dengan Novita Amelia Betaubun. Didimus Christos Onbay akan menikah dengan Stefania Anggarani Mumimau. Stefanus Natalino Luanati akan menikah dengan Ansila Roswita Manek. Johannes Adio Peter Hale akan menikah dengan Magdalena Yulita Low. Maria Don Cornel Mau akan menikah dengan Geraldine Natasha Loe. Antonius Eduardus Nahak akan menikah dengan Maria Kobi. Mota Harlat Stephenson Laubase akan menikah dengan Arnoldinda Kapitan. Johannes Octavianus Tesmau akan menikah dengan Christine Widyaningsi Seran. Mari kita mendoakan para calon pesutri yang akan menerima sakramen perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari para calon pesutri di atas, harap supaya disampaikan kepada Pastor Peroki sebelum waktu pemberkatan. Yang keenam, informasi dan himbauan-himbauan. Yang pertama, diinformasikan kepada Bapak Ibu Ketua Lingkungan dan Bapak Ibu Kepala SD Seproki Katedral Atambua yang belum sempat mendaftarkan peserta perlombaan BKSN, masih diberikan kesempatan minggu ini untuk bisa mendaftar peserta perlombaan guna memeriahkan BKSN tahun ini. Yang kedua, himbauan kepada seluruh umat katedral untuk memperhatikan sampah-sampah yang berada di dalam gereja maupun di luar gereja, supaya setelah menggunakan tisu maupun kulit permen, harap supaya jangan buang sampah sembarangan di gereja, sebab sudah tersedia tempat sampah di luar gereja. Yang terakhir, ucapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada korsponsor dari SMK Kusuma Atambua, organis, dirigen, lektor, pemazmur, pembaru umat Azura, dan petugas liturgi lainnya.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada petugas seksi dekorasi yang telah membersihkan gereja dan menghias altar. Terima kasih kepada seksi keamanan DPP dan petugas parkir dari OMK dan THSDM yang sudah mengamankan dan mengatur kendaraan di area parkiran. Dan akhirnya terima kasih kepada seluruh umat beriman yang sudah terlibat aktif, taat dan tertib dalam perayaan Ekaristi Kudus. Sekian pengumuman, terima kasih.

0: Tambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRIA Tambua, di mana saya Jana berada, kami ucapkan selamat hari Minggu ya untuk umat Kristiani ya, terutama yang baru selesai misa, misa Minggu 13 September 2020 di Gereja Katedral Tambua. Ya, tadi kita baru saja usai ikuti siaran langsung perayaan misanya, dan saat ini Anda sudah kembali mengikuti siaran yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Altare Tambua. Kami akan kembali hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani Kristiani sebelum nanti ya akan hadir informasi untuk Anda.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Pendengar RRI Atambua, kita kembali lagi dapat informasi untuk Anda di mana kami kutip dari situs www.rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong para pemandu wisata lokal tidak hanya menguasai teknik pelayanan wisata, tetapi juga mampu mempromosikan destinasi melalui media sosial. Kemampuan promosi digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi mengenai potensi wisata Kabupaten Kupang. Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Matildius Sanam, saat membuka pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 pada Rabu 9 September 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Matildius Sanam, kepada RRI.co.id meminta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Kupang memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pengetahuan mengenai promosi pariwisata. Salah satu yang dinilai perlu diperkuat adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana memperkenalkan destinasi kepada masyarakat luas. Menurutnya potensi wisata Kabupaten Kupang tidak cukup yang dikelola dengan baik di lapangan. Destinasi juga perlu dikemas dan dipromosikan secara menarik agar mampu menjangkau calon wisatawan di luar wilayah Kabupaten Kupang. Pelatihan ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan pemandu wisatawan. Peserta juga dapat memiliki kemampuan komunikasi digital sehingga potensi wisata di kecamatan masing-masing semakin mudah dikenal. Demikian peringkat informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Dan informasi ini merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Atambua pagi ini edisi Minggu 13 September 2026. Saya Arda Faik yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Frenki, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Halo, good morning Sobat Cilik dimanapun kalian berada. Dadar Diak buat teman-teman semua. Senang sekali rasanya hari Minggu yang cerah ini. Saya, presenter Yaboro, bisa kembali menyapa ruang dengar kalian dalam acara Idola Anak hanya di Pro 1 RRI Atambua, Kenal Inspirasi. Khusus buat teman-teman Ria yang ada di Kabupaten Belu yang manis, di Malaka yang subur, di TTU yang indah, sampai teman-teman di seberang lautan sana, di Alor yang mempesona. How hadomi imihotu. Apa kabar kalian semua hari ini? Are you feeling good? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Selama 1 jam ke depan, Ria akan menemani hari libur kalian dengan obrolan seru bertema Sahabat Bumi, Aksi Cilik Penjaga Alam. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita dengarkan dulu satu lagu bertema alam biar makin semangat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, Sobat Cilik, kembali lagi bareng Ria di sini. Bicara soal lingkungan, apa sih yang biasa kita lihat dari sekitar rumah atau sekolah? Seringkali kita temukan sampah plastik berserakan atau keran air yang dibiarkan menyala begitu saja. Padahal, bumi kita ini rumah satu-satunya loh. Ups, menjaga bumi itu tidak harus menunggu jadi orang dewasa, teman-teman. Kita sebagai anak-anak juga bisa jadi pahlawan lingkungan dari hal-hal kecil. Misalnya, bawa botol minum sendiri ke sekolah, tidak pakai kantong plastik sekali pakai kalau belanja ke warung, atau rajin menyiram tanaman di halaman rumah. Itu semua adalah kekuatan kecil kita. Nah, teman-teman, seringkali kita berpikir kalau aksi kecil kita tidak ada artinya. Padahal, kalau dilakukan bersama-sama oleh Sobat Cilik di Belu, Malaka, TTU, dan Alor, dampaknya akan sangat luar biasa besar untuk bumi kita tercinta. Oke teman-teman, sebelum Ria kasih tips bagaimana caranya jadi penjaga bumi yang keren, kita dengarkan dulu satu musik ini ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Korban bencana bisa diminimalisir dengan kekuatan kerjasama penduduk. Salah satunya, berkomunikasi apabila terjadi bencana. Alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara tradisional masih ada sampai saat ini. Berikut alat komunikasi tradisional yang ada di Diorama Kebencanaan BNPB. Dandang. Dandang adalah peralatan dapur untuk membantu menanak nasi. Dapat dipergunakan sebagai alat berkomunikasi untuk memanggil sanak saudaranya. Dengan cara berbicara di atas lubang dandang dengan metode yang dikenal dengan nama telepati. Alat kedua yaitu lesung. Lesung terbuat dari kayu besar dipergunakan untuk pengolahan padi. Lesung berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memberitahu siapa saja bahwa di suatu tempat atau asal suara tutung gulang ada penghuninya. Alat ketiga yaitu kentongan. Kentongan sebagai alat komunikasi yang ada di masyarakat. Biasanya digunakan untuk mengumumkan suatu berita atau peristiwa yang terjadi. Kentongan ini dikenal sebagai alat komunikasi tradisional.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Ria Boro di Idola Anak Pro 1 RRI Atambua. Still with me, Ria. Sobat Cilik, bagaimana sih caranya supaya kita bisa ikut menjaga bumi dari rumah? Ria punya 3 tips simple buat kalian. Catat ya. 1. Kurangi plastik sekali pakai atau say no to single use plastic. Bawa tas kain atau botol minum sendiri. Jangan malu bawa bekal pakai wadah cuci ulang ya. 2. Hemat energi atau save energy. Biasakan matikan lampu kamar jika sudah siang atau tidak dipakai, dan matikan keran air sesudah cuci tangan. Be a smart user. 3. Mulai menanam. Plant a tree. Coba tanam satu pohon atau bunga di pot kecil di rumah. Rawat tanaman bikin udara makin sejuk dan asri. Jadi teman-teman di Belu, Malaka, TTU, Alor, yuk mulai sekarang bilang ke diri sendiri, aku cinta bumiku, aku peduli alam, dan aku penjaga muda bumi. Habis ini, Ria bakal balik buat penutup. Tapi sebelumnya, yuk goyang santai dan ikuti irama musik ceria berikut ini.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Ya, tidak terasa ya Sobat Cilik, time falls so fast. Sudah hampir 1 jam Ria menemani kalian semua. Semoga obrolan kita tadi bisa bikin kalian semua makin peduli dan sayang lingkungan sekitar. Mewakili tim siaran anak, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan dari perbatasan sampai ke pulau-pulau. Sebelum Ria pamit, Ria punya pantun spesial buat kalian. Pergi ke kebun memetik tomat, jangan lupa membawa wadah. Mari jaga alam dengan semangat agar bumi kita tetap lestari dan indah. Ria Boro pamit undur diri. See you next week di hari Minggu depan jam 10 pagi hanya di RRI Atambua. Tetap sehat, tetap ceria, dan salam idola Indonesia layak anak.

0: RTI, Radio Tanggap Bencana.
1: Hari Keanekaragaman Hayati atau Biodiversity Day diperingati setiap tanggal 22 Mei. Tanggal 22 Mei sebagai Hari Keanekaragaman Hayati ini disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait dengan isu keanekaragaman hayati atau biodiversitas di bumi. Sebelumnya, selama 7 tahun sejak ditetapkan pada tahun 1993, Hari Keanekaragaman Hayati diperingati pada tanggal 29 Desember yang dilatar belakangi oleh Konferensi PBB mengenai Pembangunan dan Lingkungan, yaitu DR Summit di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam konferensi tersebut, salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati. Sejak tahun 2000, Hari Keanekaragaman Hayati diperingati setiap tanggal 22 Mei untuk memperingati adopsi konvensi pada tanggal 22 Mei 1992 di Nairobi, Kenya. Setiap tahunnya, Hari Internasional Keanekaragaman Hayati mengusung tema berbeda yang ditentukan oleh pihak Sekretariat PBB dalam upaya mengangkat isu spesifik terkait dengan keanekaragaman hayati.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Playlist, kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ini. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Baik, pendengar Pro 1 RRI Attambua, dimanapun Anda berada, kita di Attambua siang hari ini, di mana pendengar RRI baru saja tadi kita ikuti bersama program acara siaran di 91,5 di temani ya oleh Kakak Ria Boro di acara Idola Anak. Dan saatnya pendengar, kembali kami hadirkan beragam informasi yang mana kami kutip ya dari portalnya rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sambutan hangat Perdana Menteri India Narendra Modi, di mana disampaikan kepala negara dalam sambutan sesi pertemuan terbatas konferensi tingkat tinggi KTT ke-18 Bridge 2026. Sesi terbatas ya, di mana ini merupakan rangkaian pertemuan KTT ke-18 dan sesi ini diikuti para pemimpin anggota Bridge membahas penguatan tata kelola global yang inklusif serta kerjasama multilateral. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah dan juga ketua Bridge, di mana presiden mengatakan bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa dan begitu hangat dengan keramahan yang luar biasa diberikan kepada delegasi. Presiden Prabowo juga menilai kehangatan dan keramah tamahan dalam penyambutan delegasi Indonesia menjadi sebuah penghormatan. Kepala negara juga menuturkan bahwa KTT ke-18 Bridge di bawah keketuaan India berjalan dengan sangat proaktif. Demikian untuk Anda pendengar, informasi ini kami kutip ya dari portalnya rri.co.id.

0: keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Dulmuti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbekhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi hasil rekayasa kecerdasan buatan, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik ya dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Dulmuti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan itu, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan membagi-bagi dana bantuan. Beredar sebuah unggahan di video.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Baik, untuk Anda semuanya pendengar bagi umat Kristen dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat hari Minggu dan semoga ya hari ini menjadi hari yang penuh berkat untuk kita semuanya. Dan juga bagi Anda yang lagi menikmati liburan, semoga liburannya menyenangkan. Informasi berikut lagi nih pendengar RRI, di mana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan rumah penerima program bedah rumah wajib ditempati minimal 3 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian bermukim serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindah tangankan kepada pihak lainnya. Demikian dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Musrifa saat mendampingi Menteri PKP Marwarar Sirait saat meninjau program bedah rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Dijelaskan, kepastian bermukim menjadi bagian penting setelah rumah masyarakat mendapatkan perbaikan melalui program pemerintah. Diharapkan penerima mempertahankan fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga setelah memperoleh bantuan perbaikan.

belajar melepaskan dan menerima masa lalu, karya Dewi Indra P. Hampir semua orang mengalami stres dan tekanan hidup saat ini. Bagi sebagian orang, kondisi ini bahkan bisa sangat membahayakan kesehatan mereka. Permasalahan hidup yang pernah terjadi di masa lalu, rasa sakit hati, kecewa, hingga kemarahan yang tidak terlampiaskan dengan baik dapat memicu tekanan batin dan stres yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Emotional Freedom Technique atau EFT atau tapping adalah alat penyembuhan universal yang efektif untuk masalah fisik, emosional, dan kinerja. EFT berfungsi dengan keyakinan bahwa masalah emosional yang belum terselesaikan dapat merugikan kesehatan, seperti menyebabkan sakit kepala, diare, dan naiknya asam lambung. Teknik ini digunakan untuk mengatasi berbagai masalah emosional seperti kecemasan, ketakutan, fobia, trauma, PTSD, kesehatan, kemarahan, dan rasa bersalah, serta untuk meningkatkan kinerja dan hubungan. Menariknya, siapapun dapat mempelajari dan menggunakan EFT untuk membantu diri mereka sendiri. Esensi buku Belajar Melepaskan dan Menerima Masa Lalu, karya Dewi Indra P. dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti.
3: They create a lot of issues. We have to go.
2: Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan.
3: So I don't know what to think.
2: Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem nem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Game 7 Rybakina.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu dan mudah-mudahan lancar. Yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan ya.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Opet melaporkan.

0: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses meng mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantria.
1: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
2: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
3: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamblingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
4: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
5: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
4: We will do everything to keep the points in Parepare.
6: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
5: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Lampace dan Ewako dalam permainan PSM.
7: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
5: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kita bertemu pada program Pesona Budaya Flow Bungur hari ini. Masih bersama saya Angki Mondolang, dan kali ini pendengar di Nusa Tenggara Timur, NTT, lebih tepatnya di Kabupaten Alor, kita akan membahas pesona budaya ikan asap. Warisan kuliner khas Alor, ikan asap menjadi salah satu pesona budaya Kabupaten Alor yang terus dipertahankan masyarakat. Pengolahan secara tradisional menghadirkan cita rasa khas sekaligus mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi hingga saat ini. Pengelola ikan asap, Diana Tela, mengatakan bahwa seluruh proses pengolahan diawali dengan memilih ikan segar hasil tangkapan nelayan, dan tahapan tersebut menjadi kunci utama menghasilkan ikan asap berkualitas, bercita rasa khas, dan bernilai jual tinggi. Menurut Diana sendiri, proses pengasapan menggunakan kayu bakar, pilihan yang dilakukan secara perlahan agar kematangan merata. Teknik tradisional tersebut mampu menghasilkan aroma khas, tekstur daging yang baik, serta mempertahankan cita rasa alami ikan.
1: Cara pengolahan makanan kuliner ikan asap khas. Ikan asap merupakan salah satu kuliner khas Kabupaten Alor yang diolah secara tradisional menggunakan ikan segar hasil tangkapan nelayan. Proses pengasapan menghasilkan cita rasa khas, aroma menggugah selera, serta daya simpan lebih tahan lama tanpa menghilangkan kelezatan daging ikan yang alami. Tahapan pengolahan diawali dengan memilih ikan segar berkualitas. Kemudian, ikan dibersihkan dari sisik dan isi perut. Setelah dicuci hingga bersih, ikan diberi garam secukupnya agar cita rasanya sekaligus membantu menjaga kualitas ikan selama proses pengasapan berlangsung dengan baik. Selanjutnya, ikan disusun rapi di atas rak pengasapan yang berada di atas tungku berbahan kayu bakar. Jenis kayu tertentu dipilih karena menghasilkan asap yang stabil sehingga warna ikan berubah menjadi keemasan dengan aroma yang khas dan menggugah selera masyarakat. Proses pengasapan dilakukan selama beberapa jam menggunakan api kecil agar ikan matang secara perlahan dan merata. Pengrajin terus mengawasi suhu serta jumlah asap supaya tekstur daging tetap lembut, tidak mudah hancur, dan memiliki rasa yang lebih nikmat saat disantap bersama keluarga. Setelah matang, ikan asap didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas atau dipasarkan. Proses pendinginan penting untuk menjaga kualitas produk sekaligus mengurangi kelembapan yang dapat mengurangi ketahanan ikan. Selanjutnya, ikan siap dijual di pasar maupun dinikmati oleh sebagai hidangan khas Alor setiap hari. Ikan khas Alor dapat diolah menjadi berbagai hidangan seperti disantap bersama nasi hangat, sambal, dan sayur, atau dijadikan bahan campuran masakan lainnya. Rasa gurih alaminya berpadu dengan aroma asam menjadikan kuliner ini digemari masyarakat lokal maupun para wisatawan yang berkunjung. Melalui pengolahan yang masih mempertahankan cara tradisional, ikan asap khas Alor menjadi bagian penting warisan kuliner daerah. Kealihan para pengrajin terus diwariskan kepada generasi muda agar cita rasa otentik tetap terjaga sekaligus mendukung perekonomian nelayan dan pelaku usaha lokal secara berkelanjutan.
0: Diana Tela menambahkan bahwa ikan asap tidak hanya menjadi sajian kuliner, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Alor. Produk tersebut banyak diminati wisatawan sebagai oleh-oleh, sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Diana Tela berharap pelestarian pengelolaan ikan asap terus mendapat dukungan berbagai pihak. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, serta memperkuat daya tarik pariwisata Kabupaten Alor melalui kuliner tradisional. Demikian perjumpaan kita di edisi hari ini terkait dengan kuliner pesona budaya Flobamora, ikan asap warisan kuliner khas Alor. Saya pamit, selamat malam, dan kita ketemu di lain kesempatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecah rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini tersaji ya dalam gelaran 5 tahun Indonesia International Culture Festival 2026 di Angkel Taman Impian Jakarta Utara, di mana pertunjukan tersebut ya menjadi salah satu rangkaian utama IICF 2026 yang diinisiasi Yayasan Warna Budaya Indonesia. Acara ini pun mendapat dukungannya dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Angkel. Ribuan peserta hadir berasal dari 12 negara, yakni dari Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu dari Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Humas Angkel Taman Impian Daniel mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya kepada masyarakat internasional melalui kolaborasi seni dan budaya yang melibatkan peserta dari berbagai negara.

0: salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, informasi lain di mana terkait dengan Hari Programmer diperingati di setiap tanggal 13 September untuk mengapresiasi programmer dan juga pengembangan perangkat lunak di berbagai bidang. Peringatan ini menyoroti peran mereka di balik aplikasi, situs web, situs digital, hingga kecerdasan buatan. Melansir dari National Today, tanggal tersebut ya dipilih karena di 13 September merupakan hari ke 256 dalam kalender tahunan biasa. Pada tahun kebisat, Hari Programmer bergeser menjadi 12 September karena hari ke-256 jatuh sehari lebih awal. Di angka 256 memiliki arti khusus karena satu byte dalam komputer terdiri dari 8 bit ya, di mana susunan tersebut memungkinkan satu byte mempresentasikan 256 nilai berbeda mulai dari 0 hingga di 255. Angka 256 juga merupakan pangkat dunia terbesar yang masih berada di bawah jumlah hari tahunan. Tahun ini bisa memiliki 365 hari, sedangkan tahun kebisat terdiri atas 366 hari. Hubungan itu membuat hari ke-256 dipilih sebagai simbol kuat dalam dunia pemrograman. Angka tersebut mewakili bahasa, logika, algoritma, dan sistem biner dalam komputasi modern. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, di siang hari ini kita masih di Pro 1 RRI Atambua.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: diidentikan dengan lanskap sabana yang eksotis. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Namun di balik itu ada tantangan seperti lahan kering yang sangat ekstrim. Sehingga apa latar belakang utama yang mendasari dari komunitas Luri Panamu ini untuk harus bergerak spontan, bergerak cepat dengan program maupun kegiatan berupa sentuhan inovasi modern? Itu seperti apa, Pak Petrus?
1: Iya, terima kasih, Pak. Jadi memang kita berangkat dari yang Bapak bilang tadi, kita ini dalam BPS, dalam apa survei manapun, kita ini termasuk yang tertinggal gitu. Tapi sebenarnya kita punya potensi yang sangat melimpah, bahwa di Sumba Timur itu ada sumber mata air. Sumber ini hanya memang butuhkan sentuhan teknologi yang membuat kita bisa tidak lagi berharap pada kita harus nunggu hujan baru bisa nanam gitu. Tapi kalau kita menunggu hujan nanam, yang saat ini pun hujannya nggak menentu, nggak ini, maka dibutuhkan teknologi-teknologi yang sebenarnya bisa kita pelajari di YouTube, dimanapun sekarang sumber informasinya banyak gitu, Pak. Tergantung kitanya, bahkan pelatihannya pun ada bermacam-macam gitu. Nah, belajar dari situ sebenarnya, terus saya coba dengan teman-teman itu, gimana nih, jangan sampai kita hanya mengharapkan nunggu hujan dulu.

0: artinya kita tidak pasti untuk mendapatkan hasil pertanian kita seperti itu. Makanya kita belajar tentang teknologinya. Salah satunya ini juga yang sedang saya lakukan bersama teman-teman dari daerah, untuk bagaimana teknologi itu bisa membuat pertanian berjalan dengan baik gitu. Tentu dengan dukungan dari pemerintah pastinya gitu, Pak.
1: Di lahan kering dengan curah hujan rendah tentu bukan perkara mudah. Sehingga bagaimana untuk respon awal masyarakat di sana dan pemuda setempat saat memulai gerakan ini?
0: Ya, karena melihat kondisi di Sumba ya, atau NTT pada umumnya lah, di mana kita kesusahan air dan sebagainya, memang itu sangat mungkin bahasanya percuma kita nanam sekarang nggak mungkin hidup gitu. Jadi memang kita mencoba belajar mengenal yang saya pelajari itu, saya jabarkan ke teman-teman di desa dan kita coba melakukan itu. Misalnya kita panen air hujannya, gimana kita bikin bak tanamnya, terus nanti kita jadikan itu sebagai sumber air, tapi juga tidak lagi menyiram seperti cara kita menyiram selama ini yang satu ember satu pohon gitu, tapi ditetesin di pohon-pohon itu, jadi dia sepanjang hari itu ada air yang menetes di situ seperti itu, Pak.
1: Pak Petrus, Sumba seringkali juga diidentikan dengan lanskap sabana yang eksotis. Itu memang tidak bisa dipungkiri.

0: merupakan kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Untuk memiliki fondasi keuangan yang kuat, salah satunya lewat dana darurat. Nah, seberapa penting sih Pak keberadaan dana darurat ini sebelum seseorang memutuskan untuk mulai berinvestasi? Silakan.
2: Untuk membangun dana darurat sebelum berinvestasi itu merupakan langkah awal yang sangat penting. Tentu dalam mengelola keuangan dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita diperhadapkan pada masalah penerimaan, pengeluaran, dan simpanan. Yang tidak terlepas juga itu adalah investasi. Tentu kita sering merasa bingung dalam menyusun skala prioritas, mengatur keuangan supaya segala kebutuhan kita itu terpenuhi dan kelangsungan keuangan kita itu tetap aman dan lancar. Oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya dana darurat. Dana darurat itu beda dengan tabungan biasa. Dana darurat merupakan simpanan atau tabungan yang akan digunakan pada saat tertentu yang sangat mendesak, atau dana yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Beda dengan tabungan, kalau tabungan biasa itu untuk kita menutupi kita punya kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sesuai dengan yang kita buat rencana pengeluaran setiap hari, berbeda. Jadi dana, sekali lagi dana darurat ini tujuannya adalah mempersiapkan atau melindungi keadaan keuangan kita ketika situasi atau kondisi tertentu yang sangat-sangat kita tidak harapkan. Sambil contoh misalnya kita terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, terjadi pemutusan hubungan kerja, di sini dana darurat sangat penting untuk digunakan. Itulah manfaat kepada dana darurat, salah satunya itu.
1: Tentu sangat penting bagi kita untuk memiliki fondasi keuangan yang kuat, salah satunya lewat dana.
3: Bilang 1,5 Pro 1 Atambua.

0: lancar. Oleh karena itu,
1: Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: dan semoga Indonesia bisa zero TCB.
1: Kur diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun.
2: Sari berita, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polikloride bifenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Berikut Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
4: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
5: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsi, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
6: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan untuk membangun ya Pak, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
4: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
7: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
8: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnuniyah Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnuniyah mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
7: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
8: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
9: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
8: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
11: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
10: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
11: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Baik meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
12: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang, ada yang tinggal 2,14%. 3%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
11: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Berikut Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
14: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
13: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
15: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
13: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Berikut Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
16: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
17: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
16: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
18: Oke, saat ini sudah meluas ya?
16: Sudah meluas.
18: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
16: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
17: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
19: Iya, keluhan ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
17: Terus?
19: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
17: turun hujan, mungkin ya juga.
19: Jadi tidak mampu ya terusnya. Itu mungkin ada kendala. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
17: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut Santi Unas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
20: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
21: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
20: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
22: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
20: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara-negara BRICS berterima kasih kepada Rusia karena telah menjadi tuan rumah pertemuan Bank Pembangunan Baru atau NDB BRICS di Moskow pada Mei 2026. Demikian isi deklarasi bersama KTT yang diterbitkan Sabtu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sehubungan dengan hal itu, para pemimpin BRICS menekankan meningkatnya peran NDB sebagai lembaga pembangunan dan modernisasi yang tangguh dan strategis di seluruh negara pemegang saham serta negara-negara Global South. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya NDB dalam memajukan prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang. BRICS merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2011. Sejumlah negara lain bergabung dengan BRICS sejak 2024. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League FC di Stadion BJ Habibie Parepare sore nanti. Laporan William Nathan.
1: Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan transisi cepat yang menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Marcos mengatakan telah mempelajari permainan dari PSM, termasuk dari pertandingan yang telah dijalani tim Juku Eja, julukan PSM sebelumnya, saat kalah 1-3 dari Persib Bandung. Menurut dia, PSM memiliki sejumlah pemain yang mampu bergerak cepat saat transisi. Karena itu, Arema harus mempersiapkan pertandingan dengan baik untuk meredam kekuatan lawan, sekaligus membuka peluang mencuri poin dari Makassar. Marcos juga menilai PSM tampil lebih kuat dibandingkan musim lalu. Menurutnya, tim asal Makassar itu mampu mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya, sekaligus mendatangkan pemain baru dengan karakter yang sesuai kebutuhan kompetisi.
2: Dia di awal nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Ya, mereka tim kuat dengan kualitas mereka. Masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini, dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
1: Pemain Arema FC Diego Landis optimistis timnya mampu membawa pulang poin saat menghadapi PSM Makassar dalam laga tandang. Diego mengakui PSM merupakan lawan yang memiliki kualitas. Kekalahan yang dialami tim tuan rumah PSM pada pertandingan sebelumnya tidak mengubah penilaian Arema FC terhadap kekuatan PSM. Namun pemain asal Brasil tersebut menegaskan Arema juga datang ke Makassar dengan kepercayaan terhadap kualitas tim sendiri.
3: Sabemos que vai ser jogo difícil, apesar de ter perdido o primeiro jogo, eles estão um bom time, mas a gente também temos um excelente time, vai ser um grande jogo. E vamos fazer de tudo para ser a equipe vitoriosa.
2: Se pedir coach Marquinhos Bilandulo, para ter uma pessoa que sólida, como a América tem 4, a América tem muita pessoa com qualidade, para a América calar, para ter uma pertama, a América mais 4, a América mais tem muita pessoa com qualidade, tem que ser uma pessoa bem para mengadapi mereka besok, dan semoga dari sini kita bisa bawa pulang poin.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Oke, aduh Nyai. Halo Nyai, kamu di mana? Aku di sini. Oke, di Pro Dangdut-Dangdut Terolak kita di Pro 1 Raria Tambua kembali hadir di edisi hari ini. Seperti biasa ya, kita memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di 0812 4601 0202. Waktunya dari sekarang hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini saya yang ada di sisi pertama nih. Nanti ada sisi yang kedua lagi, sisi ketiga dan seterusnya. Oke, hanya dua sisi saja. Kita berikan kesempatan dulu bagi yang mau bergabung nih. Halo, Bro. Tunggu ya. Kita terima dulu yang ada di ujung telepon. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita terima dulu untuk kita bisa saling menyapa di programnya Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan juga saya pastikan bahwa hari ini semuanya kabarnya baik, bahagia, dan juga yang pastinya sudah merequest lagu ya, karena saya sudah update lagu-lagu di Facebooknya Pro 1 RRI Atambua. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita siang menjelang sore. Siap. Apa kabar kain di sehat kok?
0: Sehat selalu dan bahagia selalu. Semoga kabarnya juga baik. Silahkan, mau dengerin lagu nomor berapa?
1: Nomor 3 apa ya kain ini?
0: Nomor 3 di sini ada Siti Badria, Sandiwaramu Luar Biasa.
1: Mantap kan. Nomor 5?
0: Nomor 5 Aisa Mukhtar ya, Bang Jebret.
1: Beda nomor 3 aja ya.
0: Oke, siap, silahkan.
1: Ingat waktunya pendek. Salamnya spesial buat saya ini pulang aja dia. Salam buat keluarga di rumah ya. Oke, ya. Oke, mungkin sore.
0: Siap, silakan. Selamat hari Minggu, selamat sore juga untuk Mas Adi.
1: Selamat sore, selamat hari Minggu.
0: Amin. Selalu dan juga bahagia. Baik, untuk Anda semuanya dimanapun berada, kita masih di Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi bagi Anda yang masih mau gabung, silahkan kita berikan kesempatan di 0812 4601 0202. Lagunya ditunggu ya, Siti Badria dengan Sandiwaramu Luar Biasa. Mana Siti ya? Aku di sini. Lagunya sudah kita siapkan, tinggal nanti kita putarkan saja. Kita terima lagi nih, ada yang sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Halo Bro Dangdut, selamat sore, siang jelang sore, dengan siapa di mana? Ada Bento Mohan.
2: Selamat, benar sekali, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita ini, dengan siapa ini?
0: Dengan saya Hendika Snube yang menemani Anda.
2: Wah iya betul, sudah suaranya sama dengan ini Arda, makanya saya masih tanya.
0: Siap, namanya juga teman, jadi kemana su? Suara hampir-hampir sama toh.
2: Ha, kira kembar itu.
0: Itu sudah kembar tapi beda orang toh.
2: Benar sudah.
0: Kemana di Mohale kini hari ramai kah tidak bawa pengunjung?

0: dyan ka sana?
1: Tadi angin keras, jadi takut.
0: Oh iya.
1: Takut pohon tumbang.
0: Oh, hati-hati nih Bapak ya. Soalnya saat ini banyak banyak bencana di mana-mana. Jadi hati-hati saja untuk Bapak sekeluarga dan juga untuk masyarakat yang mengunjungi air terjun Mangalek.
1: Betul, Ibu.
0: Baik, silahkan Bapak mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya nomor saya kurang dengar Ibu, saya baru monitor ini.
0: Di sini ada nomor 1 Gayo B, enggak ada waktu B, Povi Sofianti Gojeking, Siti sudah 2 TikTok, jangan lupa bahagia, Aisyah Mukhtar, Bang Jebret, Amanda
1: Kos. Itu saja, jangan lupa bahagia Ibu.
0: Baik dia Bapak ya. Nomor 4. Silakan
1: salam-salamnya. Ya, salam-salamnya mungkin yang pertama untuk Ibu yang punya vokal pada siang hari ini, dan untuk semua teman-teman, Kak Epi, Kak Fenty, Ibu Arda, Ibu Tres,
0: ya, Bapak.
1: Dan untuk fans-fans yang barusan lewat, Mas Edi, Adik Tero di Tutun, Maina di Niki-Niki, Bapak Ten di Alor, Noel di Alor juga, Damus di Alor juga, ini siapa di Mangga Dua,
0: Bella
1: Puspita di Mangga Dua. Ya, itu saja mungkin semuanya. Salam sakurata saja Ibu. Selamat siang, pulang hati-hati.
0: Siap. Oh, Mohalek yang sudah ada bersama kita.
1: Sama-sama.
0: Sampai jumpa. Oke, di pendengar.
1: Selamat malam.
0: Siap, malam hadir lagi ya Bapak ya.
1: Oke.
0: Okay. Bung Bento dari Mohalek yang sudah hadir bersama kita di Pro Dangdut adalah kita. Dan juga kita dengerin dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar RRI di acara Pro Dangdut adalah kita.

Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Frenki, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

Ingat ya, jangan lupa bahagia, apalagi di hari ini, di hari liburnya bagi Anda. Jangan lupa bahagia. Bahagia itu menjadi sesuatu yang sangat penting, perlu diciptakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga tidak perlu orang lain ya, yang bisa memberikan kebahagiaan bagi diri kita, di mana masing-masing pribadi bisa berekspresi untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan di setiap hari. Setuju toh? Oke, kita di Pro Dangdut, Dangdut Rola kita, dan juga saya Henny yang sudah menemani Anda semuanya dari kemarin ya. Di setiap hari, dan juga kalau edisi hari ini saya siap harus pulang. Pulang kemana? Ke hati dan hatiku ya. Oke, harus pulang ya. Dan juga nanti akan dilanjutkan lagi dengan program Pro Dangdut di sesi yang berikutnya. Oke, saya pamit. Bye-bye, sampai jumpa.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rodando.
3: Sore pendengar Pro 1 RRI Atambua, jumpa lagi bersama saya Fendi Mau dan juga tim Atambua Sore untuk edisi siaran di hari Minggu 13 September 2026. Oke, selamat sore, selamat menikmati segala aktivitas di sore hari ini, dan tak lupa yang lagi menikmati kebersamaan untuk keluarga Anda. Oke. Oke, untuk pendengar, kita lanjut sesi kedua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan pilihan lagu-lagu Anda yang sudah kami hadirkan di playlistnya. Silakan pilihan lagunya. Gahyubi, Gak Ada Waktu Babe, Ovi Sofiante, Gojeking, Siti Badriah, Sandiwaramu Luar Biasa, Dua TikTok, Jangan Lupa Bahagia tadi sudah dihadirkan. Dan kita sapa dari Mas Edi.
4: Siang, menjelang sore, apa kabar Kak Fendi?
3: Kabarnya baik, pasti baik selalu, sehat.
4: Terus dangdut, dangdut adalah kita, sehat selalu, amin.
3: Bagaimana amin, kabar? Amin, amin. Bagaimana pula?
4: Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih seperti biasa menunggu Kak Fendi.
3: Oke,
4: posisi ada di ini mau puter ini, mau puter ini.
3: Puter kemana lagi?
4: Mau ke Kuneru ini, dari Mutangin ini.
3: Oke, berarti sudah tebal itu, kantung sudah tebal.
4: Tebal itu. Kemarin kan habis upacara toh RRI itu. Jadi kemarin nyari Kak Fendi tapi nggak ada. Kemarin nggak upacara
3: ada,
4: kemarin?
3: Ada, selalu ada sampai sore di sini.
4: Di sebelah mana? Saya sebelah mana? Saya di pojok, saya duduk di pojok. Oke. Okay. Kupikir ada tarik tambang, saya mau daftar nggak ada.
3: Oke. Okay, tarik tambang. Silakan Mas Edi, pilih lagu yang mana Mas Edi?
4: Nomor 9 apa? Nomor 9.
3: Nomor 9 Ayu Soraya, Cinta Berpayung Bulan.
4: Itu
3: wah itu mantap.
4: Tujuhnya?
3: Ya.
4: Tujuh.
3: Yang ketujuh Baby C, Bagai Cinderella.
4: Yang jam tembok nggak ada, jam tembok?
3: Jam tembok nggak ada, cuma ada. Oh nggak ada.
4: Yang bagusnya apa?
3: Oke, yang bagus dari Aisyah Mukhtar, Bang Jabret.
4: Eh?
3: Bang Jabret.
4: Bang Jambret.
3: Iya.
4: orang ganteng kayak gini jambret gimana nih?
3: Oke.
4: Ini malu-malu ini.
3: Dari Dewi Persik, Bintang Pentas, Emilia Contessa, Hitam Manis.
4: Nah, Hitam Manis sudah.
3: Oke, Hitam Manis.
4: Sama dengan Kak Fendi, Hitam Manis. Yang penting saya.
3: Terima kasih. Mantap. Oke, Mas Edi.
4: Sudah ngopi kayak biar semangat ngopi dulu. Biar semangat.
3: Sedikit lagi.
4: Bentar lagi. Saya putar nanti ngopi sama-sama ya.
3: Iya.
4: Pisang goreng yang hangat ya.
3: Oke, terima kasih banyak.
4: Oke, salam buat keluarga di rumah ya. Salam ya, hari Minggu ya. Oke, buat pen-pen apa namanya, LPU Pro 1 mewakili ya. Happy juga ngedak kabar ini. Nah ini baru keluar kan?
3: Iya.
4: Nah ini sayang di garda Kakak Teresa yang cantik juga ngedak kabar. Semoga sehat. Oke buat Nona Bella ya, Bu Fenty, Putri Tunggal belum masuk juga di makan ini. Bukan Maria Batara ya, Bunda Ima di Momiri juga, Pati Rosa Umpapi, Kakak Nara juga ya. Bang Haji, Bang Dupen, Bang John, gak ada kabar Bunda Wawika di Wonosobo, Bang Damos juga, Bang Marcel ya. Hari kita Bang Irga Bung ya. Yang lain sampurata aja 1, 2, 3 semuanya. Sayang semua mengingat waktu ke Fendi ya. Oke, selamat siang menjelang sore. Obrigado barak.
3: Obrigado barak. Terima kasih Bang Edi, Mas Edi. Oke, dan untuk pendengar yang lainnya silakan partisipasi Anda, jangan malu-malu, silakan. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Fenty yang paling ganteng.
3: Oke, Bang Marcel ganteng. Bagaimana kabar hari ini? Aman, Bang Marcel?
2: Kabarnya baik, sehat. Cuacanya lagi cerah, berawan. Tapi tadi ada gempa susulan 2 kali, sekitar pukul 11 lewat tadi.
3: Oke, ini kita harapkan semoga semuanya aman, sehat. Oke, Bang Marcel. Silakan, iya, Bang pasti. Marcel.
2: Kesalamnya pertama kali untuk Bang Fenty bersama operatornya semua kru Pro Satu RRI Tembua. Tentu khususnya untuk Henny yang udah lewat tugas tadi, semoga berbahagia selalu bersama keluarganya di sana. Terus untuk Iren bersama keluarganya di sana, terus untuk Mama Niki bersama keluarganya di sana, terus untuk Vero bersama keluarganya di sana, terus Maria bersama keluarganya, Bunda Desi, terus Ibu Fenty, terus Pak Idi yang baru lewat tadi. Selamat sore, semoga sehat selalu ganteng. Terus Mama Ayah, Bang Fidel, Emmanuel, terus Marina di Atambua sana. Terus untuk Mama Ayah, Bella di Mangga Dua, Bang Lei di Kalimantan Utara. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Tambua dengan hormat. Semoga Bang Fenty sehat selalu bersama keluarga. Air lagu Bang Fenty yang pilih saya yang terbaik.
3: Oke, terima kasih Bang Marcel. Oke, untuk pendengar dari Bang Marcel tadi di Kabupaten Ende yang sudah menyapa, kita sapa dari Putri Tamonov, Vero Tamonov, Putri Tunggal.
5: Perodang, dudang, dudang adalah kita. Selamat sore Kakak Fenty.
3: Selamat adik, bagaimana kabar hari ini? Pasti sehat adik.
5: Iya, kabarnya puji Tuhan sehat Kakak.
3: Oke adik, silakan.
5: Lagunya nomor 5 Kak Fenty.
3: Nomor 5, oke Aisyah Mukhtar, Bang Jebret. Mantap, silakan.
5: Iya.
3: Silakan.
5: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Fenty yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
3: Terima kasih.
5: Terus buat Ibu Fenty sana bersama Nenek di Ayo Tupas, Mama Ina Suki keluarga di Niki-Niki, Mama Jisen Tamil Suki keluarga di Winlasi, Bunga Tuhi Nena Suki keluarga di Fatulan, Bapak Fidel di Soe, Kakak Juventus di Fatu Venu, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Kamu, Bapak Terosa, Putra Kiser, Bung Tio di Tunggakun, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Pak Hendrik, Ibu Yusin di Kuneru, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel yang sudah lewat, Kakak Yeri, Bapak Tendi Erkenari, Kakak Nara, Bung Damos, Pujangga Wayata, Mama Sena, ada Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Bapak Dino, ada Bapak Usia Sumpetun si keluarga di Satu Kopa, Kakak Ratna Laki si keluarga di Mulbana. Untuk semua-semua saja yang memberikan selamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore dan salam kompak persahabatan lewat udara. Salam sehat untuk kita semua. Untuk Kakak Fenty, terima kasih banyak. Selamat sore.
3: Oke, terima kasih Vero Tomono, Putri Tunggal di Putun sudah menyapa di 08124601-02. Dan pada sore hari ini pilihan lagu yaitu lagu dari Aisyah Mukhtar yaitu Bang Jepret. Dan untuk pendengar yang lainnya silakan partisipasi Anda, silakan masih buka lagi partisipasinya, silakan di 08124601-02 atau bisa di Facebook dan juga WhatsApp, silakan partisipasi Anda untuk pilihan lagu yang sudah dihadirkan di playlistnya. Oke, silakan, masih ada banyak sekali lagu yang bisa Anda request pada sore hari ini di Podangdut Dangdut adalah kita.
6: Podangdut.

pemerintah telah menggagas program sekolah rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, sekolah rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui sekolah rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang. We'll be right back.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Ya mendengar Pro 1 Herere Odam Buah, tiga lagu yang sudah kami hadirkan, permintaan dari Vero Temono dan persembahan spesial untuk Bro Marcel, dan juga lagu dari requestan Jadi yaitu dari Emilia Contessa itu Manis, Melagata, Bawa Kulari, dan Aisyah Mokhtar Bang Jopret. Oke, untuk pendengar yang lainnya silakan partisipasi Anda silakan 081246012 02, masih ada lagu yang bisa Anda request, Anda pilih. Ini sisa-sisa waktu dan sisa lagi. Silakan silakan. Oke, untuk pendengar silakan, kalau memang belum ada yang berpartisipasi tentunya kami masih berikan lagu-lagu selanjutnya.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga

0: Accessorfm.com.
1: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
2: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
1: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
2: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
1: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
2: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
0: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, demikianlah untuk Anda sajian lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sudah kami sajikan, kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akhiri. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi edisi Pro Dangdut untuk edisi kali ini, sore ini. Untuk itu kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Satuan selalu memberkati.

0: Waktunya kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan, perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S.I. RIPR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia, untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Yang mendengar Pro 1 RRI Adam Buah telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Fakta klaimnya adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.go.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30S September 1965 adalah salah satu salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya pendengar, untuk Anda informasi-informasi terupdate teraktual kami kutip dari rri.go.id. Kementerian Sosial Kemensos mendorong untuk penguatan perlindungan sosial melalui pemutakhiran data, digitalisasi bantuan sosial dan keterlibatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos, Andi Kurniawan, mengatakan data menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial. Hal itu disampaikan dalam diskusi metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Jakarta Jumat 11 September 2026. Nah, menurut Andi, perlindungan sosial ke depan diarahkan menggunakan mekanisme berbasis permintaan atau on demand. Masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan bantuan, kemudian pemerintah memeriksa kelayakannya berdasarkan DTSN dan data administrasi lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Woy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan. Jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti. Itu yang utama. Tahu toh. Irigasi terjaga. Air melimpa. Panen tu melimpa. No.

Raja Penyiar Pro 1 RRI Atambuah. Selanjutnya masih ada informasi-informasi lainnya dikutip dari rri.co.id. Pendengar, rangkaian gempa susulan masih mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur hampir 1 bulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi hingga hari ini, Minggu 13 September 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat sebanyak 15.156 aktivitas gempa susulan, kata BMKG dalam keterangan persnya di Jakarta. BMKG juga mencatat terdapat 38 gempa susulan dengan magnitudo lebih dari M5. Sebanyak 187 kejadian dilaporkan dirasakan oleh masyarakat, dan data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas seismik di Flores belum sepenuhnya berhenti meski hampir sebulan telah berlalu sejak gempa utama magnitudo 7,7. Pemantauan terhadap rangkaian gempa susulan masih terus dilakukan untuk melihat perkembangan aktivitas kegempaan di kawasan tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Pendengar Pro 1 RRI Tembus, selanjutnya masih ada informasi-informasi teraktual lainnya. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Piyono meminta sekolah rakyat harus dikawal dari hulu hingga hilir sebagai program strategis nasional. Pengawasan dan evaluasi harus berjalan simultan untuk memastikan program memberi manfaat nyata bagi anak keluarga prasejahtera. Dia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi gugus tugas pengendalian operasional sekolah rakyat di Bekasi. Menurutnya hasil pemantauan tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif. Setiap persoalan harus ditindaklanjuti dengan keputusan penanggung jawab, batas waktu, dan mekanisme pemantauan yang jelas. Pemantauan 14 sekolah rakyat mencakup perizinan, legalitas, sarana-prasarana, sumber daya manusia, peserta didik operasional, dan pengawasan.

0: keluarga hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa. Asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Pendengar Pro 1 RRI Otomobus, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita jelang, kita akan ikuti penyampaian Warta NTT, informasi-informasi terupdate Warta NTT Sekurwil Nusantara 6 yang akan menghadirkan informasi-informasi terupdate teraktual produksi dari RRI Otomobus, RRI Kupang, dan RRI ND di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Ayo, makasih ya. Ini betok mama yang bikin, nah. Baju motif tenunan tradisional, nah.
0: Woi, saya baru sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren, kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di pantai.

0: Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa ini kami himpun dalam rangkuman berita, disampaikan reporter Andri Iskandar.

0: Inilah rangkuman berita edisi Minggu 13 September 2026 bersama saya, Andri Iskandar. Bulog NTT menjabarkan bahwa distribusi beras SPHP ke pasar periode Januari hingga September 2026 mencapai 21,676 ton. Berikut laporan Aris Lake.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penyaluran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pasar-pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah di NTT. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Rahim Kana, menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026, Bulog telah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 21.676 ton. Distribusi tersebut merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap beras dengan pasokan yang memadai. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran yang telah ditetapkan agar beras dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Selain menjaga kelancaran distribusi, Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan dan penyaluran beras di berbagai kabupaten kota. Koordinasi pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan retail, serta pemangku kepentingan terkait lainnya juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas program SPHP, menjaga stabilitas pasokan, serta harga beras. Bulog NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Stok yang tersedia dan penyaluran SPHP yang terus berjalan, Bulog akan mengoptimalkan distribusi beras ke pasar dan retail agar bisa menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Brimopolda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Vence Sakarias.
2: Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
3: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtipmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
2: Lebih lanjut disampaikan Kabitumas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan kampung nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
5: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun kepulauan nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tabulolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
4: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tabulolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
6: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika kampung nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tabulolong.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Tabulolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2006 berangsur membaik. Berikut laporan Ana Lopo.
7: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
8: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga siang tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
7: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansel Adrialianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
9: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa beroperasional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagi nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
7: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program cek kesehatan gratis mendapat respon positif dari masyarakat, namun masih ada warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program tersebut secara langsung. Berikut laporan Vivi Monica.
10: Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas mengenai program tersebut. Warga Sikumana, Paulina Karolin Jemia, mengatakan selama ini belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Informasi lebih banyak diperoleh dari puskesmas. Ia berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat yang belum aktif menggunakan media sosial. Karlin juga mendorong pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memperluas penyebaran informasi.
11: Untuk saya sendiri, saya belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Untuk mendapatkan informasi tentang program kesehatan selama ini, kecuali kalau kita diinfokan dari puskesmas sekitar semester dekat. Pesannya, supaya program ini bisa dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ada kegiatan atau ada program tes kesehatan gratis. Bisa juga melalui media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, supaya masyarakat luas juga tahu.
10: Sementara itu, warga BTN Koluhua, Maria Yasinta Anas, mengaku telah mengetahui program tersebut melalui pemerintah, puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, maupun RT. Maria berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
12: Sudah ada informasi dari pemerintah, daerah setempat, kecamatan, dan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.
10: Baik Paulina maupun Maria menilai program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Berikut laporan Alfred Sengge.
13: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian.
14: Ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya. Infeksi saluran pernapasan atas itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan.
13: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penkui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
15: Memang gerakan dari Puskesmas Penkui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
13: Sementara Naoni dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
16: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadah, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
13: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut laporan Andri Iskandar.
17: Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak.
0: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
17: Kita ingin melahirkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat saudara takut, karakter membuat saudara berpikir, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepedulian banyak orang. Jadilah orang yang berjuang, tetapi tetap berjalan. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
0: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
18: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini, tahun kedua, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini seluruh warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diwisuda.
0: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia. Unpas Timor Leste hadir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk belajar, bertukar ide, dan saling melengkapi dalam memberantas stunting. Berikut laporan Aris Lake.
1: Wakil Rektor Unpas Timor Leste, Dr. Martin Ahak, menyampaikan kehadirannya bersama mahasiswa pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT untuk membahas langkah-langkah strategis dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh DPKP NTT. Menurutnya, hal tersebut memiliki relevansi dalam upaya penurunan stunting. Dari pertemuan tersebut, mahasiswa Unpas juga bisa menerapkannya di Timor Leste.
19: Ya, maka masalah stunting merupakan masalah integrasi antara pertanian beberapa bidang, dan salah satunya adalah bidang pertanian. Dan hari ini kita berkunjung untuk mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana pengelolaan-pengelolaan bidang pertanian di NTT, dan khususnya inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, produk-produk baru yang dikembangkan berhubungan dengan bagaimana upaya-upaya penanggulangan stunting di NTT. Kita dengan para mahasiswa sangat beruntung dan bisa belajar kira-kira inovasi-inovasi yang dikembangkan di NTT dapat juga dikembangkan di negara kita Timor Leste.
1: Sementara itu, Ketua Pergizi Pangan DPD NTT, Profesor Ince Picauli, mengatakan upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor, namun membutuhkan sinergi dari berbagai lintas sektor. Prof. Ince menjelaskan kunjungannya bersama Unpas di Dinas Pertanian NTT untuk belajar dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Karena itu, kunker tersebut untuk menambah pengetahuan dalam tridharma perguruan tinggi.
20: Nah, salah satunya datang ke sini sambil belajar terkait apa yang ada yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui gerbangnya Nusa Tenggara Timur. Temanya adalah pangan dan gizi yang targetnya untuk preventif dan penanggulangan stunting. Karena ketua wilayah ini dia mempunyai angka prevalensi stunting yang tidak berbeda jauh. Sehingga memang benar-benar harus dua-dua saling melihat dan memperbaiki dan saling melengkapi.
1: Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Buanda menyampaikan terima kasih kepada UNPAD dan Perkisi Pangan yang berkesempatan untuk hadir di NTT. Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia dan Timor Leste adalah saudara. Ia menilai kedua negara ini memiliki tipologi lahan, budaya, serta hal lain yang hampir serupa. Karena itu, jika ada hal-hal baik, maka bisa dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam dunia pertanian.
3: Tentu kita bisa saling belajar dan kita bisa saling memperkaya. Ada yang baik dari UNPAS, yang baik dari Timor Leste, kami di NTT, melainkan juga di Undana. Emang kali dari UNPAS juga bisa kita saling sharing apa yang bisa ada di sini yang baik, bisa menjadi sesuatu yang berguna juga untuk UNPAS maupun juga di RDTR. Kegiatan ini memberikan makna bahwa pangan itu menjadi satu kebutuhan kita yang hakiki. Kalau pangan berdaulat, berarti bangsa itu berdaulat.
1: Lebih lanjut, Umbu berharap kunjungan UNPAS dan Perkisi Pangan NTT menjadi awal yang baik agar ke depan ada sinergi lain yang bisa saling memberikan dampak dari Indonesia ke Timor Leste maupun dari Timor Leste ke Indonesia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum kembali mengingat pentingnya olahraga dalam bentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Berikut laporan Vence Zakarias.
22: Olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
23: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban keamanan.
22: Divisa Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda menyampaikan bahwa Hari Olahraga Nasional merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2006 ini menuju masyarakat aktif dan bugar, menurut Kapolda, harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan.
21: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ana Wahakolin, menyampaikan harapan untuk RRI di usia ke-81 agar terus eksis, berjaya, dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Ana juga memberikan cakupan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya, RRI harus makin berpihak pada kepentingan rakyat banyak dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu ketakutan yang perlu terus dipertahankan.
24: RRI harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dengan mengedepankan hal-hal yang selama ini belum terakomodir dengan baik, yang berguna dan lebih memprioritaskan masyarakat ketika mereka mendengarkan radio tersebut. Yang pasti bahwa zaman sekarang ini radio menjadi satu media yang terdepan karena dia menjangkau sampai ke pelosok.
21: Di momentum HUT ke-81 RRI Kupang, Ana juga berharap RRI terus konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menutup pesannya dengan doa dan harapan agar RRI semakin kuat serta tetap menjadi salah satu media yang diandalkan masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan semangat hadir untuk masyarakat. Berikut laporan Ijang Gowa.
25: Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menyusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Penyulutan obor tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, tetapi juga dimaknai sebagai simbol semangat RRI untuk terus memberikan informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta hadir di tengah masyarakat. Kepala LPP RRI Yusri Darto mengatakan RRI menghadapi menghadapi tantangan baru di tengah perkembangan dunia digital, media sosial, dan kecerdasan buatan. Menurutnya, RRI perlu melakukan adaptasi dan inovasi agar tetap eksis serta tetap dipercaya dan dirindukan masyarakat.

0: Kabupaten Media Sosial. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, untuk kontribusi dari Bapak Ibu sekalian tersebut, kami dipercaya untuk ikut mencerdaskan bangsa Bapak. Di tengah arus derasnya informasi, derasnya disinformasi, kita ini dari dalam tengah Pak, dari dalam alternatif, sehingga rakyat itu tidak bingung mana mencari, mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Jadi kami ingin mendeklarasikan Pak sebagai media verifikator Bapak, sehingga kami ada namanya program Cek Fakta. Jadi ketika kami isu ini, kami akan hadir dengan isu yang benar.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menilai peran RRI tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ia mendorong insan RRI untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh insan RRI, menuntun Hari Radio ke-81 ini menjadi kesempatan untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta semakin dekat dengan masyarakat. Jadikan radio sebagai ruang yang mengajukan informasi yang diterdaskan, membangun optimisme dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya sekali lagi menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 pada keluarga besar RRI, khususnya RRI Kumar. Teruslah menjadi suara yang hadir untuk masyarakat, menjadi jembatan informasi, dan menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga persatuan Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, RRI Kupang juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores melalui penyerahan donasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya RRI untuk hadir tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata bersama masyarakat. Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kualitas siaran, serta menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah perubahan teknologi. Dari Kupang, NTT, Icanggua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dukungan Program Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
4: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu, di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, pada Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Ditjen PRL, Rifka Nur Anisa, mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia Prabowo Gibran.
5: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah, ya, bagus sekali pemandangan di pantai sini, Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di depan. Nah, ini yang mungkin tujuan kami kemari, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perikanan dan perikanan budidaya.
4: Rifka menjelaskan Lifuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut perikanan tangkap dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Dalam fokus group discussion di Lifuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dan oseanografi. Sementara itu, Ketua Pembudidaya Rumput Laut di Desa Lifuleo, Oktav Saketu, berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari pasang surut serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati.
6: Nah, ini maksudnya kita mana kita saling kerjasama menjaga biota di dalam laut sehingga bisa harapan kami yang tertentu juga bisa menjaga. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami di lain budidaya rumput laut, tetapi bukan dalam tambahan makan kalau ada lebih ya dua.
4: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Lifuleo, Swing Lisai menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya, Andri Iskandar, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore. Dan tadi kami sudah hadirkan informasi-informasi terupdate teraktual di Berita NTT sore hari ini. Dan untuk pendengar, sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib. Begitu sajian lagu-lagu religi akan kami hadirkan, dan kami akan hadirkan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari umat muslim di pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tambua. Sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan untuk Anda informasi-informasi aktual melalui penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk edisi sore ini.

lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Radio Republik Indonesia Tombo dengan Warta Berita. Informasi mengawali berita sore ini, masalah gizi pada balita menjadi perhatian Dinas Kesehatan Alor karena berpotensi memicu stunting jika tidak ditangani dengan baik. Penjualan Pertalite eceran di Hatembuah yang semakin marak, masyarakat minta pemerintah untuk bertindak.

0: Jakarta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Masalah gizi pada balita menjadi perhatian Dinas Kesehatan Alor karena berpotensi memicu stunting jika tidak ditangani dengan baik.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Filipus Beniwisa, mengungkapkan tingginya angka balita yang mengalami masalah gizi. Berdasarkan pemantauan di Posyandu, sekitar 40,6% balita di Alor tercatat mengalami gangguan gizi seperti wasting dan underweight. Menurut Filipus, jika kondisi ini tidak ditangani secara serius, maka anak-anak tersebut berisiko besar mengalami stunting.
2: Balita yang bermasalah gizi itu sekitar 1823 balita. Mereka ini ya kalau kita tidak tangani dengan bagus, ya kita akan memperoleh stunting yang seperti ini. Kemudian kalau yang balita tadi dengan masalah gizi, wasting, underweight, kalau kita tidak tangani dengan bagus, ya kemungkinan mereka ini menjadi stunting. Jadi ini ya sangat banyak sekali. Karena dari yang datang ke Posyandu yang kami lihat itu hampir sekitar 40,6% itu bermasalah gizi. Nah, ini kalau kita tidak tangani ya kita akan memanen stunting.
1: Dikatakannya, penanggulangan masalah gizi bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia memberikan anjuran khusus bagi ibu hamil terkait pemenuhan gizi. Ia menyarankan agar 50% dari pola makan ibu hamil terdiri dari daging dan karbohidrat, sedangkan 50% lainnya berasal dari sayur dan buah.
2: Jadi perlu semua pihak lintas sektoral, jadi bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi kita semua harus bisa berpartisipasi untuk menurunkan angka ini. Asupan gizi kita itu yang 50% untuk daging dan juga karbohidrat, 50%-nya itu untuk sayur dan buah-buahan, tetapi dilipatkan dua kali.
1: Dengan perhatian terhadap gizi ibu hamil dan balita, ia berharap angka stunting di Kabupaten Alor dapat ditekan secara signifikan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Penjualan Pertalite eceran di atas buah yang semakin marak, masyarakat minta pemerintah untuk segera bertindak.
3: Maraknya penjualan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan solar secara eceran di seputaran kota Atambua Kabupaten Belu mulai dikeluhkan oleh masyarakat. BBM Pertalite yang dijual secara eceran disebut mencapai harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per botol. Harga tersebut dinilai sudah tidak wajar karena jauh lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari salah satu masyarakat, Mario Manek. Ia menilai penjualan Pertalite secara eceran yang semakin marak tidak hanya memberatkan masyarakat dari sisi harga, tetapi juga berpotensi memperburuk persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Atambua. Mario mengatakan BBM bersubsidi seperti Pertalite seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun ketika BBM tersebut kembali dijual secara bebas dengan harga yang jauh lebih tinggi, masyarakat yang membutuhkan BBM justru semakin kesulitan untuk mendapatkan. Menurut Mario, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan pihak terkait. Pengawasan terhadap distribusi BBM mulai dari SPBU hingga penggunaan dan penjualan kembali di masyarakat dinilai perlu diperketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Sebagai masyarakat, pihaknya mendorong pemerintah daerah bersama aparat dan instansi teknis mengambil langkah tegas dengan melakukan pengawasan di lapangan serta menelusuri sumber BBM yang kemudian dijual kembali secara eceran. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian BBM dalam jumlah yang tidak sesuai kebutuhan maupun melakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan distribusi BBM sesuai ketentuan sehingga BBM diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak menjadi komoditas untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang tidak wajar. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, menghadapi ancaman kekeringan, Direktur Perumda Air Minum Belu mengharapkan masyarakat sebisa mungkin untuk berhemat pemakaian air. Laporan Ferdi AC.
4: Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu, Antonius Jumadi Manek, mengharapkan masyarakat untuk sebisa mungkin berhemat pemakaian air. Menghadapi musim kemarau panjang, ancaman kekeringan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin berhemat dalam pemakaian air. Selain itu, warga pun diminta untuk menyediakan penampung saat pelayanan air bersih perpipaan menjangkau rumah tangga pelanggan, semaksimal mungkin bisa ditampung ketersediaan air yang ada, memenuhi kebutuhan hidup, memasak, mandi, cuci.
5: Untuk kekeringan ini, dampak yang terjelek itu sumber. Kita untuk saat ini saja ada sumber yang sudah mulai debitnya sudah mulai berkurang. Untuk itu yang kami takutkan ketika sumber-sumber kita ini menjadi debitnya berkurang atau sampai kering, maka itu pelayanan air bersih di Kota Tembua ini sangat, ya mau dibilang terganggu sekali. Saran untuk masyarakat sendiri ya, menyiapkan wadah bak penampung air dan hemat-hematlah memakai air.
4: Ia menjelaskan wilayah Belo terdapat 7 sumber mata air dikelola Perumda Air Minum. Salah satu persoalan mendasar sumber mata air yang ada di saat kemarau panjang, ketersediaan air berkurang ataupun menurun debit. Kondisi yang ada menyebabkan cukup terganggu pelayanan air bersih bagi masyarakat pelanggan.
0: Berita selanjutnya, Posyandu Melatih yang ada di Dusun 2 Moneh, Desa Lesiulat, raih juara 1 lomba posyandu tingkat Kabupaten Belu, Egy Harojo melaporkan.
6: Berstatus sebagai juara 1 lomba posyandu tingkat Kabupaten, Posyandu Melati yang berada di Dusun 2 Mone 2, Desa Lesiulat, resmi menjalani penilaian dari tim penilai lomba posyandu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Posyandu Melati meraih predikat terbaik di tingkat Kabupaten karena telah menerapkan sistem integrasi layanan primer. Lewat transformasi ini, pelayanan posyandu tidak lagi terbatas pada ibu hamil, bayi dan balita, melainkan mencakup seluruh siklus hidup masyarakat. Penjabat PJ Kepala Desa Lesiulat Wenceslaus Yeda Costa Bria menyambut hangat kedatangan tim penilai provinsi. Dalam sambutannya, Wenceslaus menyampaikan bahwa ajang ini bukan sekedar mengejar gelar juara, melainkan momentum penting untuk membenahi pelayanan kesehatan di tingkat desa. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Lesiulat agar terus aktif mendukung dan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan.
0: Selanjutnya, program makan bergizi gratis di SD Gemit 05 Adang dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa dan dapat mendukung kegiatan belajar dengan lebih nyaman.
7: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat respon positif dari SD Gemit 05 Adang Kabupaten Alor. Program ini dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Wakil Kepala Sekolah SD Gemit 05 Adang Jakoba Balol kepada RRI mengatakan kehadiran MBG cukup membantu siswa karena mereka mendapatkan makanan secara rutin selama berada di sekolah. Program tersebut juga dinilai dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan anak-anak.
8: Sekolah kami di SD Gemit 05 Adang ini sangat terbantu karena anak-anak bisa mendapatkan gizi dari pemberian makanan yang setiap hari ini, sehingga mereka bisa ada di sekolah tidak minta cepat-cepat untuk kembali karena merasa bahwa lapar atau apa, tapi dengan adanya MBG mereka semangat untuk belajar. Terus untuk sangat membantu orang tua yang kebutuhannya sangat kecil, sehingga mereka bisa terbantu dengan kehadiran dengan adanya MBG ini, mereka bisa dapat asupan gizi yang baik.
7: Menurut Jakoba, program MBG telah diterima SD Gemit 05 Adang sejak tahun lalu. Pihak sekolah menyambut baik pelaksanaan program tersebut karena dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah. Kedepan, pihak sekolah berharap pelaksanaan program MBG tetap diperhatikan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan siswa. Sekolah juga berharap pemberian makanan dapat terus mendukung kebutuhan gizi siswa tanpa mengurangi perhatian terhadap proses belajar dan kondisi masing-masing anak. Kontributor RRI SP Alor, Maslat Bao.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan dirinya tidak mendukung kelanjutan perang dengan Amerika Serikat. Ia menyerukan penguatan ketahanan Iran untuk menghadapi berbagai perkembangan yang akan datang. Melansir dari Anadolu, Sabtu 12 September 2026, pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam pertemuan dengan para pimpinan Universitas Iran. Pertanyaan dilaporkan oleh kantor berita lokal Mersa News Agency mengenai konflik dengan Washington. Pesekian mengatakan Iran harus memperkuat ketahanan nasionalnya. Menurutnya Iran tidak boleh bernegosiasi dengan musuh dari posisi yang lemah. Pesekian menilai penguatan ketahanan negara diperlukan agar Iran memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi situasi mendatang. Ia juga meminta universitas membantu pemerintah dalam memperkuat ketahanan tersebut. Dalam bidang ekonomi, Pesekian menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Ia juga memperingatkan lagi bahwa kebijakan ekonomi yang tidak diperhitungkan dengan matang justru dapat menimbulkan kerugian dan tidak menjadi solusi. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Masalah gizi pada balita menjadi perhatian Dinas Kesehatan Alor karena berpotensi memicu stunting jika tidak ditangani dengan baik. Penjualan pertalite eceran di atas buah yang semakin marak, masyarakat minta untuk pemerintah harus selalu bertindak. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas, pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.
1: Pendengar Pro 1 RRI Otembu, untuk Anda informasi terakhir kami kutip dari rrf.go.id. Pendengar, kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 WITA dari Yoloh Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA. Dan kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

0: ingin bantu ibu itu, tapi sayang tidak punya uang.
1: Eh, kita bisa bantu ibu itu kok. Kita bantu promo usaha ibu di aplikasi online saja.
0: Oh, setuju bro. Jangan lupa kasih foto, review yang menarik, dan share lokasinya ya.
2: Semua bisa jadi pahlawan UMKM. Mari dukung UMKM maju.

produk dalam negeri, masyarakat membantu meningkatkan pendapatan produsen lokal yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dengan dukungan konsumen, produsen lokal terdorong untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk mereka agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan tradisi suatu daerah. Dengan mencintai produk dalam negeri, masyarakat turut melestarikan warisan budaya tersebut. Dan dengan lebih memilih produk lokal, negara dapat mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi. Dan tujuan cinta produk dalam negeri yang terakhir yaitu, masyarakat yang mencintai produk dalam negeri cenderung memiliki rasa kebanggaan terhadap produk dan budaya lokal yang dapat memperkuat identitas nasional.

Pendengar Prosatu RRI Tembu, informasi-informasi terupdate, teraktual masih kami hadirkan untuk Anda, dikutip dari rre.go.id. Pendengar, banyak pelaku usaha di Indonesia memanfaatkan kredit program perumahan KPP untuk meningkatkan kapasitas produksi. Karena KPP dinilai membantu pelaku usaha untuk terus berkembang. Salah satunya adalah Merlina, pemilik usaha cuci baju laundry di Tangerang Selatan, yang mengajukan kredit Bank Tabungan Negara BTN dan yang mendapatkan pembiayaan sebesar 442,5 juta dari BTN. Yang mengatakan bahwa program KPP tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat membuka lapangan kerja baru, sehingga membutuhkan karyawan untuk membantu kegiatan operasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Andi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Andi?
0: Baik Pak.
1: Ini Pak Andi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Andi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Andi. Nah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Andi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Andi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Baik, Pak Andi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di hari Minggu tanggal 13 September 2026. Nanti dari pukul 19 hingga 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu sehat walafiat di malam ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau ASN Kementerian Imigrasi dan Masyarakat periode 6 September sampai dengan 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tumbuh, kita ikuti mini drama yang berjudul Asa di Tangan Harapan, produksi oleh RRI Sorong.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula, ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan, demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Sri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti kitong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama. Kau tahu.
1: Bapak, justru karena kitong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasa subur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari. Pagi. Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
3: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan dia teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semuanya kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
4: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo. Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
4: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
4: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar. Jadi, kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
4: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
3: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
4: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan. Itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Di obrolan kemtas malam ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Vincentius Sintu Lopez. Beliau adalah Ketua Komunitas Jalasara Indonesia. Dan juga topik malam ini kita berbincang-bincang terkait dengan mencakup kerukunan bukan hadiah. Kita sudah terhubung dengan Bapak Vincentius. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam juga Bapak Vincent, apa kabar di malam
2: kabar
1: ini?
2: Kabar baik.
1: Amin, puji Tuhan. Sudah sekian lama kita tidak saling berkomunikasi, dan malam ini kita sudah bersama-sama di line telepon di studio ini.
2: Iya, saya juga sudah rindu sekali untuk kita sama-sama berdialog ya, lewat udara, terutama lewat radio RRI Atambua, Bung Jet.
1: Oke, baik. Oke, malam ini kita terkait dengan topik yang kita bahas adalah mencakup kerukunan bukan hadiah. Bapak Sintu, mutlak bahwa kerukunan bukan hadiah, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan.
2: Ya, betul Bung Jet. Bicara mengenai kerukunan itu sebenarnya bukan suatu hadiah yang turun dari langit, tetapi makna kerukunan sendiri menurut saya, kerukunan bukanlah hadiah yang jatuh dari langit seperti yang saya utarakan di awal, tapi kerukunan adalah buah dari perjuangan, pengorbanan, dan kesediaan untuk saling memahami dan saling menghormati. Kita melihat bahwa Indonesia, negara kita yang kita cintai, dibangun dari perbedaan. Kita berbeda suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan ras, ada perbedaan bahasa dan budaya serta adat. Tetapi kita memiliki rasa yang satu, memiliki rumah yang sama, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, Bung Jeff dan pemirsa serta pendengar radio RRI dimanapun berada, kerukunan harusnya terus dirawat. Karena kita berhenti menjaganya, maka perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan bisa berubah menjadi sumber perpecahan. Begitu Bung Jeff.
1: Baik, Bapak Sintu, menurut pengalaman Bapak Sintu, tantangan terbesar kerukunan masyarakat Indonesia saat ini, apalagi saat ini ada konflik di mana-mana, ada ada bencana di mana-mana.
2: Ya, Bung Jet. Menurut pengamatan saya, bahwa tantangan terbesar kerukunan masyarakat Indonesia saat ini itu, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia selalu mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Kita melihat di media-media sosial akhir-akhir ini begitu banyak terjadi percecokan, permusuhan. Kadang kita hanya membaca judul langsung orang percaya,
1: betul.
2: Melihat potongan-potongan video langsung ada kemarahan, mendengar kabar tentang kelompok-kelompok lain langsung memberikan penilaian yang negatif. Padahal kita harus belajar berhenti sejenak sebelum berbicara, memeriksa sebelum percaya, dan memahami sebelum menghakimi, Bung Jet.
1: Ya. Oke, baik. Bapak Sintu, seberapa besar pengaruh media sosial dalam memperkuat atau merusak kerukunan gitu.
2: Ya, kalau saya melihat sendiri, perbedaan itu sendiri sebenarnya bukan sumber konflik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketiga perbedaan tidak disertai dengan sikap saling menghormati. Perbedaan agama seharusnya mengajarkan kita untuk mengenal kasih. Adanya perbedaan budaya mengajarkan kita kekayaan tradisi. Adanya perbedaan suku mengajarkan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak warna kehidupan. Jadi jangan takut dengan perbedaan. Takutlah ketika kita kehilangan rasa kemanusiaan, Bung Jet.
1: Baik, Bapak Sintu, apa yang dilakukan Jalasara Indonesia, apalagi Bapak Sintu ini adalah Ketua Jalasara Indonesia, untuk membangun dialog dari persaudaraan lintas kelompok, khususnya di daerah perbatasan kita ini?
2: Ya, sebagai perintis dan juga sebagai Ketua Jalasara Indonesia yang berada di tapal batas NKRI Timor Leste, Jalasara Indonesia hadir dengan semangat jala hati jaga negeri untuk perdamaian dunia. Kami berusaha untuk membangun komunikasi dan persaudaraan melalui kegiatan sosial, kegiatan budaya, keagamaan, literasi, maupun terus mengumandangkan perdamaian lewat media, dialog, dan berbagai kegiatan yang mempertemukan manusia dari latar belakang yang berbeda. Bagi kami, perbatasan bukan hanya garis yang memisahkan wilayah negeri, tetapi juga ruang untuk membangun persaudaraan. Dari Kepa Menanu dan NTT, kita ingin mengirim pesan bahwa perdamaian tidak mengenal batas negara.
1: Iya.
2: Gitu, Bung Jet.
1: Baik, Bapak Sintu, mengapa penting bagi masyarakat untuk mengenal budaya, tradisi kelompok lain seperti itu?
2: Ya, Bung Jet dan juga pendengar radio RRI Atambua dimanapun Anda berada. Karena kita tidak mungkin mencintai sesuatu yang tidak kita kenal. Ketika kita mengenal budaya orang lain, kita akan memahami bahwa di balik perbedaan ada nilai-nilai luhur. Penghormatan kepada orang tua misalnya, persaudaraan, gotong royong, kasih sayang, dan penghormatan terhadap alam. Mengenal budaya orang lain bukan berarti kita kehilangan identitas kita. Justru kita semakin dewasa dalam menghargai identitas masing-masing, Bung Jet.
1: Masing-masing. Oke, baik. Untuk Bapak Sintu, bagaimana dengan cara mencegah prasangka dan stereotip terhadap kelompok yang berbeda begitu?
2: Ya, Bung Jet dan pendengar radio RRI Atambua dimanapun Anda berada, menurut saya cara-cara pencegahan prasangka dan stereotip terhadap kelompok yang berbeda, yang pertama, kita jangan menilai seseorang hanya karena identitas kelompoknya. Kenal orangnya, dengarkan ceritanya, duduk bersama, berdialog. Karena saling sering kita berprasangka lahir bukan karena kita mengenal seseorang, tetapi karena kita hanya mendengar cerita tentang seseorang. Perjumpaan adalah obat bagi prasangka. Dialog adalah jembatan menuju persaudaraan, Bung Jet.
1: Baik, Bapak Sintu, bagaimana generasi muda saat ini dapat dilibatkan dalam gerakan merawat keberagaman saat ini?
2: Iya. Saya melihat bahwa generasi muda saat ini juga kita perlu lebih semangat untuk mencari jalan-jalan keluar yang terbaik untuk menggerakkan mereka dengan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, baik itu kita mulai dari lingkungan RT, RW maupun lingkungan kampung ataupun lingkungan kelurahan, sehingga mereka diberikan ruang dan waktu untuk mereka pun ikut berpikir tentang pentingnya perdamaian, tentang pentingnya kerukunan, bahwa tanpa adanya kerukunan dan perdamaian, masa depan generasi muda kita akan terombang-ambing dan akan berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, mereka perlu terus diberikan motivasi, diberikan pencerahan, baik lewat pendidikan di sekolah maupun lewat mimbar-mimbar agama, agar mereka dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang pentingnya suatu perdamaian.
1: Baik, Bapak Sintu, apa ada pengalaman atau kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa perbedaan justru bisa menjadi kekuatan bagi kita? Begitu.
2: Ya, ada satu pengalaman kecil ketika saya menuntut ilmu di Jogja di tahun 95 sampai dengan 96. Ketika itu saya bersama teman-teman dari berbagai daerah masuk di satu lingkungan kampung yang notabene dalam tanda petik itu sangat fanatik sekali dengan agama mereka, dan ketiga itu kita perlu pendekatan persuasif, masuk dialog, mengenalkan diri kepada mereka, dan setelah mereka mengenal, saling menyapa satu sama lain, terjadilah persaudaraan, terjadilah komunikasi yang baik di antara mereka, dan mereka bisa menerima lewat dialog dan komunikasi setiap hari. Mereka semakin mendapatkan pencerahan bahwa ternyata adanya perbedaan dari berbagai mahasiswa dari latar belakang provinsi, suku, agama yang berbeda dapat memberikan warna tersendiri. Dan ketiga, saya memimpin ada suatu kunjungan tamu dari mancanegara di Prambanan, kami mendapatkan kehormatan untuk membawakan tari-tarian dari NTT. Itu mereka sangat gembira dan senang bahwa ternyata perbedaan suku, agama, dan ras, budaya itu bukan ancaman, tetapi merupakan suatu kekayaan, kekuatan bagi negara Indonesia di dalam mempersatukan dan menunjukkan kekayaan kepada dunia. Dan mereka menerima kami dengan senang hati, menjadi sesama, menjadi saudara. Ketika ada masalah, ada bencana, ada kekurangan, mereka saling memberikan tanpa harus memikirkan yang negatif-negatif terhadap kehadiran mahasiswa-mahasiswa dari luar Jawa. Begitu, Bung Jen.
1: Oke, baik. Oke, Bapak Situs, jika terjadi gesekan antara kelompok, langkah pertama yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah konflik meluas begitu?
2: Ya. Baik Bung Jeff dan pemirsa atau pendengar radio RRI Atambua dimanapun berada, menurut saya jika terjadi gesekan antara kelompok, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah konflik meluas itu adalah kita jangan memperbesar emosi dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Yang kedua, perlu hadirkan tokoh-tokoh yang dipercaya untuk melakukan dialog. Ketiga, kita perlu mendengarkan kedua belah pihak secara adil. Dan yang paling penting, kita harus mengutamakan kemanusiaan. jangan sampai masalah beberapa orang berubah menjadi kebencian terhadap seluruh kelompok. Api kecil harus segera dipadamkan sebelum menjadi kebakaran lebih besar. Begitu Bung Dir.
1: Jadi api kita harus menangani dengan ya istilah dengan air begitu untuk disiram.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik untuk Bapak Sintu, ini pertanyaan yang terakhir untuk kita, Bapak Sintu. Pesan yang ingin Bapak Sintu sampaikan kepada masyarakat, terkhususnya di perbatasan NKRI dan terkhususnya juga di Kabupaten Belu, kerukunan tetap terjaga di tengah keberagaman Indonesia.
2: Iya, baik Bung Jack dan pendengar radio RRI Atambua dimanapun Anda berada. Sebagai Ketua Jalasara Indonesia yang berada di tapal batas NKRI Timor Leste dan juga negara Australia, dan setelah banyak sedikit pengalaman ketika melalang buana di tahun 90-an sampai dengan 2000 mengelilingi 5 benua, Australia, Amerika, Asia, Eropa, dan Australia, ketika bekerja di kapal pesiar, saya menemukan begitu banyak keanekaragaman dari berbagai dunia, di belahan dunia, tetapi lebih mencintai adanya perbedaan yang luar biasa di negara Indonesia tercinta. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, terutama yang berada di garda terdepan perbatasan NKRI Timor Leste, kita boleh berbeda agama, suku, budaya, bahasa, dan pilihan, tetapi kita semua menangis ketika kehilangan, tersenyum ketika bahagia, membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan sesama. Mari kita jaga, mari kita terus berusaha untuk jala hati, jaga negeri kita untuk perdamaian dunia. Dan dari NTT dan terutama dari Kepa Menanu dan dari tanah perbatasan, mari kita kirim pesan kepada Indonesia dan dunia bahwa kerukunan bukan hadiah, kerukunan adalah perjuangan. Perbedaan bukan alasan untuk kita berpisah, perbedaan adalah kekuatan untuk berjalan bersama. Dengan kata lain, love, respect, and peace. Salam persaudaraan dan salam perdamaian untuk kita semua dari tapal batas NKRI Timor Leste untuk dunia.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Sintu Lopez. Beliau adalah Ketua Komunitas Jalasara Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Selamat malam.
2: Iya, selamat malam Jumbung Jeff dan selamat malam untuk pendengar radio RRI Atambua dimanapun berada. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Sintu. Jangan sungkan-sungkan, nanti kalau kami kontak lagi selalu siap untuk menjadi dialog bersama kita di Pro 1 RRI Atambua.
2: Siap, dengan senang hati Bung Jeff.
1: Oke, selamat malam. Salam jumpa kembali nanti.
2: Iya.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda lagi di edisi berikutnya di pukul 20 nanti kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta. Dan baru saja kita dengarkan Vicentius Sintu Lopez, beliau adalah Ketua Komunitas Jala Indonesia, Jalasara Indonesia, dan sudah memberikan motivasi untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Semoga motivasi-motivasi yang diberikan oleh Bapak Vicentius Sintu Lopez bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya warga Indonesia dan juga daerah-daerah perbatasan ini. Oke, baik pendengar Pro 1 Radio Tambua, sampai jumpa nanti di

0: Berapa hari ini sebatuk-batuk terus .
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama. Mama ada uang ke tidak? Iparisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik . Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok? Baik, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama, Lai. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini, saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah Bapak daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: By anyone or two powers.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi untuk posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8. Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 petang.
8: Kontak itu apa? Bilangnya.
7: Jaringan hilang pak. Enggak.
8: Ada lagi.
7: Enggak.
8: Kabar.
7: Ini jaman. Jaringan
8: buruk wajar.
7: Enggak. Sama
8: ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
9: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak bu?
7: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Mukhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari apa kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja.
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga media-media ini juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali, karena mau ditugasin yang instruksi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan, oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan, kayak helm, masker, terus baju yang APD-APD yang lain, itu wajib. Harusnya, nggak cuma pribadi, tapi itu harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35 Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timur, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras juga dan semoga Allah mendapatkan kita bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Ciloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para pendengar RRI Attambua yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Mimbar Agama Katolik. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang malam hingga kami dapat bangun dalam keadaan baik. Pada hari yang baru ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah langkah kami agar senantiasa berjalan dalam kebenaran dan kasih-Mu. Berikanlah kami hati yang sabar, pikiran yang jernih, perkataan yang baik, serta kekuatan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Lindungilah kami dan keluarga kami dari segala bahaya dan mara bahaya. Sertailah pula semua orang yang kami jumpai dan layani pada hari ini, agar melalui kehadiran kami, kasih dan kebaikan-Mu dapat dirasakan oleh sesama. Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa damai, sukacita, dan pengharapan kepada orang-orang di sekitar kami. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Judul permenungan kita pada kesempatan ini yakni merubah diri. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari para pendengar RRI Attambua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu ia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Di sini ada hubungan timbal balik antara sesama manusia, dan harus diyakini bahwa kehadiran setiap manusia di sini yakni untuk menasihati dan menuntun sesama saudara supaya melepaskan segala sesuatu yang dapat membawa sesama pada jalan yang sesat. Bacaan-bacaan hari ini pun sangat menyentuh kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, setiap orang hadir untuk berbaur dengan sesama saudara. Tetapi, kehadiran sebagai saudara bagi sesama harus dilakukan berdasarkan kehendak dan perintah Tuhan. Dalam arti ini, terdapat keharusan untuk menasihati sesama saudara supaya senantiasa melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan. Salah satu nasihat untuk senantiasa berkumpul demi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kenyataannya, hal ini tidak selalu berhasil. Masih juga ada beberapa orang asing yang sering tidak mendengarkan itikad baik sesama. Orang-orang seperti itu seringkali merasa diri hebat sehingga meniadakan segala sesuatu, termasuk kasih dan pertolongan Tuhan. Nah, sesungguhnya orang-orang seperti itu adalah mereka yang kurang mengenal kebaikan dia melalui sesamanya.
Mereka pura-pura menjadi tuli dan buta. Menghadapi orang-orang seperti ini, tidak perlulah menyerah dan putus asa. Kita harus yakin bahwa diri sendiri adalah perpanjangan tangan Allah yang hadir untuk menasihati. Sebagai utusan Allah, apa yang disampaikan merupakan perintah dan kehendak Tuhan. Dalam Injil Matius, Tuhan menegaskan, sesungguhnya apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Sebagai saudara, saling menegur dan menasihati satu sama lain adalah hakikat sebagai saudara. Oleh sebab itu, haruslah membangun sebuah komitmen untuk berubah diri agar tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan, sehingga tetap yakin dan percaya akan perintah dan kehendak Tuhan. Jika mendasarkan kehidupan pada perintah dan kehendak Tuhan, maka apa yang diperbuat pasti akan mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan. Satu cara yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melepaskan kehidupan yang buruk dan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik bagi Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun.

0: negeri, merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jifran Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini, dan kita sudah di pukul 21.00. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya akan membagikan topik-topik menarik untuk Anda, yaitu musik dan info budaya. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini.

Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita di musik dan info budaya. Perkumpulan Rumah Besar Flora Papua Barat mendorong pentingnya toleransi, kepedulian dan kekuatan adat budaya dalam menjaga kebersamaan serta persaudaraan masyarakat di Manokwari. Ketua Umum Flora NTT Papua Barat Clinton Taloh bersama Sekretaris Angkatan Muda Flora Papua Barat Hermanus Dora dan Dewan Penasihat Flora Papua Barat Fabianus Nambu turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya menjaga nilai budaya dan persaudaraan. Flora merupakan akronim dari Flores, Sumbat Timur dan Alor yang berujuk pada pulau-pulau utama berbentuk provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Flora di Manokwari tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan masyarakat asal NTT, tapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial di Papua Barat. Manokwari merupakan rumah bersama bagi masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan budaya. Karena itu, perbedaan perlu dirawat melalui sikap paling menghormati, toleransi, dan kepedulian. Nilai adat dan budaya juga dinilai dapat menjadi kekuatan dan penyelesaian berbagai persoalan secara damai. Setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan dengan kepala dingin melalui komunikasi dan dialog yang mengedepankan persaudaraan. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
2: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
3: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
2: Aku lama nih ya nyucinya.
3: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
3: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
2: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
3: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat. Biar air itu konsisten, tetap terjago. Gitu ya.

Baik pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor menggelar lomba pemandu mesiu tingkat SMA dan SMK Sederajat tahun 2026 di Museum Seribu Moko 13 hingga 14 Agustus 2026. Sebanyak 31 peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Alor mengikuti lomba yang bertujuan mengenal sejarah dan budaya daerah sekaligus melatih kemampuan berbicara di depan umum dan keterampilan memandu mesium. Kegiatan ini terjadi bagian dari upaya memperkenalkan mesium sebagai ruang edukasi dan literasi budaya bagi generasi muda. Sebelumnya pelaksanaan lomba, para peserta lebih dahulu mengikuti warkop selama 2 hari, 11 dan 12 sampai dengan pengembangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk memperkenalkan museum, koleksi yang tersimpan dalamnya, serta pengetahuan dasar yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai pemandu museum. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuatu, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.

0: Baik pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 22.00 dan kita akan beralih ke program berikutnya, yaitu di Ruang Rindu. Semoga pendengar Persatu RRI Tambua selalu terhibur di malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan Atambua. Malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Persatu RRI Tempoh di mana sedang berada, masih bersama saya Jeffrey Futis di edisi hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Saya sudah siapkan ada 10 lagu yang sudah tercantum di Facebook RRI Tempoh. Silakan melalui WA, SMS atau di line telepon di 0812-4601-0202. Bersama saya yang akan menemani Anda hingga pukul 23 nanti. 10 lagu saya sudah siapkan, ada Tito Sumarsono, Tuhan Tolonglah, dan ada John Untung, Tinggi Gunung Seribu Janji, ada Rati Purnawasi, Surat Cinta, ada Exit, Siapa Selain Aku, ada Maryam Belina, Seandainya Masih Mungkin, ada Titi Kadi, Senandung Rindu, ada Yana Julio, Hasrat Cinta, ada juga Indra Lesmana, Hanya Untukmu, dan ada juga Alda Risma, Aku Tak Biasa, dan yang terakhir ada Monita Talalea, Kisah Yang Indah. Baik pendengar Persatu RRI Tempoh di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Dan kita akan sapa di Ruang Rindu malam ini. Silakan bergabung. Oh, ternyata terputus. Kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Bang Marcel. Apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya baik, sehat selalu.
1: Sehat selalu.
2: Cuacanya lebih cerah dan udaranya dingin. Malam.
1: Oh iya. Kalau di ND dingin juga ya?
2: Iya.
1: Oke, Kakak Marcel mau request lagu apa di malam ini?
2: Kalau lagu terserah Bang Jeff yang pilih aja, tidak apa-apa. Ini yang baik lah.
1: Oh, jadi baik. Oke, Bang Marcel, salam-salamnya.
2: Salamnya pertama kali untuk Bang Jeff bersama operator musik Marco dari yang tua. Terus Mama Ina di sini, Mama Ayah Bella, yang kedua, terus untuk Vero Putun bersama keluarganya, terus Maria di sana bersama keluarganya, Bunda Desi, terus untuk Ibu Benji, Pak Edi yang ganteng, selamat malam, semoga saya selalu bersama keluarganya di sana, terus untuk Bang Fidel, Emmanuel, terus untuk Jack, terus untuk Bang Lee, teman-teman para dari Betulis Papua, terus beratnya di Papua, singkatnya semua pendengar Kosat RRI atau buah dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Tempoh dengan hormat. Semoga Bang Jirpi sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat malam, dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan.
1: Terima kasih juga untuk selamat malam juga untuk Bang Marcel yang ada di ND. Semoga terhibur selalu di malam ini ya. Dan kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di line telepon malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu Berbagi Rindu memori lewat lagu. Apa kabar Kak Cepi? Sehat
1: selalu.
3: Puji Tuhan sehat.
1: Apa kabar juga Mas Edi di malam ini?
3: Mas Edi masih seperti yang dulu, Bu Kak Cepi, malam-malam terus nih. Sehat.
1: Amin.
3: Itu Marcel bangun tidur itu.
1: Iya, Marcel katanya salam buat Mas Edi yang lagi ganteng di Atambua.
3: Iya, dia bangun tidur, mimpi jadi langsung. Apa nomor 3 apa tadi?
1: Nomor 3 tadi apa ya tadi? Rati Purwasi, surat cinta.
3: Ih, mantap sekali. Ini spesial buat putri tunggal ya.
1: Boleh, boleh, boleh, Mas Edi.
3: Biar jangan ngantuk kita. Oh, terima kasih senggolannya Kak Marcel ya. Bu Bella, Nona Bella ini udah lama ini nggak masuk-masuk ini.
1: Tadi malam Nona Bella bergabung, Mas Edi.
3: Tadi dangdut nggak ada. Tau.
1: Oh iya.
3: Dangdut nggak ada. Saya nunggu-nunggu nggak ada. Adanya putri tunggal sama saya aja berdua. Oke, buat all crew, salam buat keluarga di rumah ya, pulang hati-hati ya. Dan mewakili all crew persatuan tembak, khususnya Kak Evi, Kak Heni, Kak Fenty, Kak Lisa, Kak Ada, Kak Yanti, yang cantik-cantik udah tidur. Besok baru mulai lagi ya. Bapak Ten, ayo naik, udah pulang dari Papua nih Bapak Ten ini, ayo naik. Om Papi, Pak Tirosa, Maria Bertara ya. Marina ini gini gitu lagi panen asem ini gak ada kabar juga Marina juga Mbak Bunda Ima Ima kalau mau meri juga Mas Malam apa kabar gak ada kabar juga Bang Hadi Bang Juven Bang John Mama Opin apa Yupen Kak Nara juga sudah gak ada kabar juga Bang Damos Marcel terima kasih senggolannya Bang Nasrul Bang Peter juga kedinginan di show ingat ada kabar ini Bang Ika Jono Sobo juga ada kabar jangan lupa jazz musik Kak Jepri ya saya tunggu-tunggu ya jazz musiknya yang bagus-bagus ya era 80-an ya
1: oke Mas okay. Edi baik
3: terima kasih obrigado barak selamat malam
1: oke makasih juga selom
3: buat putri tunggal yang cantik buat malam juga.
1: Oke baik pendengar Persatuan Raya Tembua masih bersama saya di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa lagi ini dari Pulau Nias. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar?
4: Ruang Rindu memori olehku.
1: Iya, maaf Bang Adi apa kabar di malam ini?
4: Puji Tuhan kabarnya sehat.
1: Sehat selalu ya Mas.
4: Iya.
1: Oke, Bang Hadi. Oh, Bang Hadi ternyata ditahan ya. Halo, Bang Hadi. Iya, Bang. Iya, Bang Hadi. Mereka lagu apa di malam ini?
4: Lagu ini aja lah apa itu dari Miriam Belina.
1: Miriam Belina.
4: Seandainya masih mungkin.
1: Seandainya masih mungkin. Oke, baik.
4: Oke, ada mau nyambung ini. Oh, enggak. Salamnya ini buat Bang Jepri. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu punya.
1: Amin, terima kasih. Hati-hati
4: pulang nanti Bang Jepri.
1: Amin, terima kasih.
4: Ada ini ya. Ada Marina di atas dua. Ada Maria juga di Pasara sana, ada Kalunga juga. Ada Bang Mas Edi tadi yang baru turun. Ada juga Bella, Kapero, Mama Giken juga, Mama Ando, Mama Ina di Nikiniku. Giteku juga. Satu lagi di Bunda Desi. Dan ada semuanya aja Bang. Dari A sampai J tanpa terkecuali di Sapura saja. Begitu aja Bang Jepri.
1: Oke, terima kasih juga
4: selamat
1: untuk
4: Bang Hadi.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu. Ya, jadi lepotan saya lupa ini paspornya. Selamat malam ruang rindu, memori lewat langsung.
1: Oke, terima kasih Bang Hadi. Baik pendengar Persatuan Raya Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja dari Pulau Nias. Bergabung bersama kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan kita sapa lagi yang baru saja masuk dari kota dingin kota Soe. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Kak Jeffrey. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
1: Amin. Biar sepotong sih sudah apa-apa Kak John.
5: Iya. Apa kabar Kak J?
1: Kak covernya Naleok ini.
5: Hai, cover Leko Leko. Pulas Wisneno karena cover Leko.
1: Iya. Yeah.
5: Wisneno. Ne, Wisneno sampai kita wamnan, tapi pulas Wisneno.
1: Iya, yeah, betul sekali.
5: Jadi memang saya kita wamnan bi neno neno. Jadi sekarang kita terima kasih Wisneno.
1: Iya, yeah, betul.
5: Ya, kita gasi dah kok. Jadi gas. Supaya kita kasih tinggal menit yang lain untuk kita pun teman yang lain kakak.
1: Oke, gas, baik.
5: Iya. Salam yang pertama buat Mama Rosetta Meon, terus kedua Mama Ina di Niki Niki, Bung Dede Siti Keva, Maria Setara, Putri Jomlo, Putri Tunggal, Bapak Valen, Bapak Fidel Desoe, Marcel, Putri Seloki, Yuven Kasih Fatu Venu, Mama Jiven Dion Lasi, Riko Mek Buki Dina Meto, Bung Suli bersama Ibu Ratna Laka juga, Mas Edi, terus Mama Andro, Bapak Bapak dan Kase, Bapak Valen Olin, Mama Ayah Dibila, Om Elvan, Ibu Yantri Kapan, Sipri, Pak Manasrul, Putra Kiser, Bapak Kirosa, Mbak Wiga, Marina, Putri Molo, Misna Tempani juga di Evanu, Wungda Ima, Tewina Nabu di Fatu Ulan, Mama Nufi di Fatu Nasi, Bapak Tenmanu, Ibu Finti Sanam di Ayah Tugas juga, Bung Oke, Bapak Fernandez, Bapak Bento, Bapak Edi di Uduk Foho, Bella, Bang Adi. Pokoknya selamat, pokoknya salam semua satu rata. Yang terakhir buat kakak Jeffrey, pulang hati-hati di jalan, tetap pulang hati-hati di jalan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati sampai rumah. Salam semua keluarga yang ada di rumah.
1: Oke,
5: juga.
1: Oke, kakak John, mau lagu apa ini kakak John?
5: Iya. Lagu kelima kakak.
1: Lagu kelima Merembelina.
5: Iya. Okay, iya, saya pokoknya saya pilih yang lagu yang pas sudah.
1: Oke.
5: Okay,
1: baik.
5: Iya.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRIA Tembuah, di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bolehkah ada yang masih mau bergabung? Silahkan bergabung. Saya menunggu Anda. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bunda Desi.
6: Selamat malam.
1: Ya, Bunda Desi, apa kabar
6: di malam ini? Loyo, loyo.
1: Kenapa
6: Bunda loyo? Loyo? Dari penyiar, penyiar yang tidur. Masa dari pendengar mau tidak tidur?
1: Penyiar tidak pernah tidur, oh Bunda. Penyiar selalu standby.
6: Itu mata sebelah buka, mata sebelah tertutup. Diselimuti dengan suara Mas John, toh. Aduh, Kak John, Kak John ini lucu juga. Kadon ini beberapa malam saya mau bergabung karena dia dahulu maka saya tertawa-tertawa akhirnya lupa masuk.
1: Itu sudah Bunda.
6: Dia kalau sebut Putra Molo itu bilang Putri Molo, Putra Putra itu si Sri Sumbanu Bapak John. Lagu itu batas sampai berapa kak?
1: 10 lagu sah, karena waktu nanti tidak sampai toh kita putar.
6: Buka pintu dulu aja.
1: Oke, baik.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Selamat malam. Selamat bertuah lewat ruang rindu. Apa kabar?
1: Kabar baik, Bunda.
6: Alhamdulillah, anak Tuhan ya. Kata Kak John harus bilang bersyukur.
1: Alhamdulillah. Oke Bunda, salam-salamnya dulu toh, atau mau pilih lagu dulu Bunda?
6: Nomor 10 apa?
1: Lagu nomor 10.
6: Harus jauh dari yang Meriam Belina dong.
1: Harus jauh ya, tapi kalau dengar enak tuh Bunda.
6: Kalau deh kadang om jauh juga kurang nikmat.
1: Oke baik. Lagunya Monita Talahalai. Alia itu.
6: Nomor 9
1: Alda Risma. Aku tak biasa.
6: Oh itu sah. Aku tak biasa karena tadi kan saya tidak mau dekat Mas Edi juga toh, sehingga ranggapu
1: Mas Edi
6: itu paling kacau.
1: Mas Edi hanya khusus untuk putri tunggal sah.
6: Iya, makanya jangan panas-panas di tempat, berani pergi toh, cari di hutan sah. Baru sampai di sini ke supi kun mau sampai.
1: Aduh Bunda,
6: aduh, Mas Edi ini super kotak juga.
1: Oke baik.
6: Sekali dengar Mas Edi dan Om John ini sakit. Oke deh, salam-salamnya buat dari Atam Buaya, buat Bapak Bento, Maun Anu, ada Bapak Henry di Kuneri juga, ada Bella Puspita, ada Marina, ada Bunda Siska, ada kita tahu, ada Bapak Oke, ada Mas Edi yang sudah lewat, ada Bung Janu Naisali, ada Bapak Gabri Manlea, ada Bapak Tirosa, ada Bapak Dumi Rusai, Mama Nilsi Tesa, ada Putri, ada Lisa, ada Nikita, ada Junior dia ada ucapan selamat malam, ada Bapak Raja, Bapak Reno Raja keluarga, ada Bapak, ada Putri Kusuma, ada Mama Ina, ada Bapak Fidel, ada Vero Tamonov, ada Ibu Pinti, ada Mak Jusin, ada Bapak Usius Nubat Tunis keluarga, Bung Suri dan Ratna Lake, ada Yusen Kais, ada John yang baru lewat, ada Yoram, ada Lixi juga, ada Mama Ayah, ada Mama Andro, buat Marcel yang baru lewat juga selamat malam. Buat Nara juga, ada Bang Hadi yang sudah lewat juga selamat malam, Papi Fernandes, ada Yiri, Bunda Ima, semuanya ada ucapan selamat malam. Ada Fitra Teng, ada Bang Li, ada Pujangga Wayata, ada Bung Damus, ada Bung Ornes, ada Bapak Tima, Om Leko, dan semua-mua, ada Mama Sena juga, ada Ibu Desri ada Guris dan yang penulis juga ada ucapan selamat malam. Buat semua-mua yang pantau di malam hari ini yang namanya disebut dan tidak disebut, ada ucapan selamat malam, salam kompak-kompak buat kita semua. Buat Kak Jesse, terima kasih, pulang hati-hati di jalan. Sampai di rumah, titip salam buat keluarga. Oke deh, itu saja. Selamat malam, Kak Jesse.
1: Selamat malam juga, Bunda. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, di mana saja Anda berada, masih bersama saya, ini dan Bunda, kalau kita dengan Bunda ini ketawa sampai puas. Oke, kita sapa lagi, ini dari Putun. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu lah bagi rindu. Selamat malam Kak Jessy.
1: Selamat malam juga, apa kabar?
7: Kabarnya puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik ya di Putun ya, Kakak Putri ya.
7: Iya kakak.
1: Oke deh, mau request lagu apa di malam ini?
7: Lagu nomor 4 gimana?
1: Lagu nomor berapa?
7: Nomor 4.
1: Lagu nomor 4. Siapa selain ya. Aku?
7: Ya, itu
1: saja. Itu saja. Oke, salam-salamnya.
7: Oke, salam yang pertama kepada tim yang bertugas. Salam bertugas, tetap semangat, berpendidikan berkati, dan jaga pulang hati-hati di dalam.
1: Oke, baik. Makasih.
7: Bagi mas sahabat, ada di sana bersama nenek ayah bapa, semuanya keluar jadi sendiri. Mama di sana nanti keluar jadi wen lagi. Bapak tinggal di Soe, bumbunya nanti keluar jadi pulang. Ia kita jauh, tapi masih teri. Bunda di sana sudah lewat. Ada di kamar dia, dan Bapak di sana putra kisir. Bunda di tunggu, kemudian anak-anak di keluar jadi dua badan. Paman aku, Mbak Wita, Putri, Ibu Sindik Biru, Kakak Hano, Kakak Meta di Timor Leste, Mas Didi, Kakak Bella, Kakak Ben, Bapak Loke, Timbar, Patik Fernandes, Bung Marcel, Kakak Kiri, Kakak Tendier, Kiri, Kakak Nara, Putri Damo, Putri Mulyata, Mama Kena, ada Bapak Tuhan, Bapak Hadi, Bang Lid, Putra Tena, Bapak Tuhan, Bapak Tuhan, di keluar jadi satu kota, Bapak Tuhan, di keluar jadi Bapak Tuhan. Terima kasih kuasa yang berikan di dalam masing-masing dengan salam dan saudara, salam sehat untuk kita semua. Kata Devri, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk kakak putri yang ada di Putun. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan juga kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi karena malam sama Jeffrey.
1: Selamat malam juga kakak Bella, apa kabar di malam ini? Sehat kok?
8: Kabarnya
1: baik. Amin. Oke, kakak Bella mau request lagu apa di malam ini?
8: Saja lagunya Rati Purwati.
1: Oke, Surat Cinta.
8: Belum ada ngerek kok, Kak.
1: Kalau Surat Cinta tadi sudah ada ngerek oleh Mas Edi.
8: Selain dari itu yang belum direk lagu apa, Kak?
1: Ada Titi Kadi, Senandung Rindu. Ada Yana Julio, Hasrat Cinta.
8: Oh begitu, lagunya Alda kah?
1: Oke, Alda. Alda tadi sudah di request juga ini. Alda tadi sudah di request oleh siapa tadi ya? Oleh John di Soe.
8: Kalau begitu Senandung yang itu Pak Sajet.
1: Oke, Senandung Rindu.
8: Ya.
1: Oke, salam-salamnya Kak Bella.
8: Salam-salamnya buat Kak Jeffrey sama Olgro RRI yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Bentar pulang hati-hati buat semuanya. Terus buat teman-teman semua yang selewat, yang segabung maupun yang belum gabung, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semua. Bapak Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk kakak Bella yang ada di Mangga Dua. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan saya masih memberikan satu kesempatan lagi, satu penelpon untuk malam ini. Dan kita akan putarkan lagu-lagunya hingga di pukul 23 nanti. Selamat malam Ruang Rindu.
9: Ya, selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Apa kabar Bang Nasrul di malam ini?
10: Ya, alhamdulillah sama kita bang, baik-baik selalu, sehat walafiat.
1: Iya, Mbak Ngasdur.
10: Ya, lagu yang pertama saya bang, kamu ada yang request
1: sekarang? Lagu pertama tadi sudah di request oleh siapa tadi?
10: Kebawahan siapa? Mana yang belum ada yang sponsor saya nih bang?
1: Oh, yang belum di request ada lagu nomor 7 Yana Julio Hasrat Cinta.
10: Sudah. Itu saja Hasrat Cinta.
1: Oke, baik.
10: Pertama-tama mengabdinya rasa bertugas, saya selalu ya semua ke rumah, semua kurunya Eri tambah lebih tua malamnya selalu sehat sampai satu hati semuanya yang selama setelah selang kompak semuanya lah kecuali ya aku bisa satu persatu yang masih selamat malam kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Bang Nasrul, semoga sehat selalu. Baik pendengar Pusatu Radio Tembuah di mana saja Anda berada, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh berapa banyak lagu ini, kita akan putarkan sampai sepuas-puasnya. Ini ada 8 orang yang sudah di request ya, berarti tersisa lagu adalah 2 lagu yang tersisa. Oke, baik pendengar Pusat Radio Tembuah, kita putarkan lagu yang tersisa request oleh Bang Master di ND, semoga terhibur selalu di malam ini.

Baik pendengar Persatuan Radio Tambua, kita baru saja di Ruang Rindu malam ini dan saya sudah sajikan beberapa lagu yang sudah lewat dan semoga pendengar Persatuan Radio Tambua selalu terhibur di malam ini. Ada 7 lagu, 6 lagu yang kita sudah lewati dan juga masih lagu tersisa masih 2 dan kalau tidak sempat kita akan putarkan di Jazz Music dan semoga pendengar Persatuan Radio Tambua di mana saja Anda berada di malam ini semoga terhibur dan hingga besok pagi bangun dan keadaan sehat selalu dan beraktivitas kembali. Dan juga kita bacakan dulu yang tadi tersisa di SMS kita. Ada Kakak Jimmy di Kalimantan Barat. Malam Kakak Jeffrey, ini dengan pendatang baru anak timur yang nyasar di kota perbatasan Sarawak Intikong Pontianak Kalimantan Barat. Ama Bang Joni mau salam sapurata buat semua. Lagunya nomor 1 tadi sudah lewatkan ya Bang Jimmy. Selamat malam buat Kak Jeffrey, pulang hati-hati di jalan. Oke, terima kasih untuk Abang Jimmy. Semoga sehat-sehat selalu di sana ya, di Kalimantan Barat. Baik, pendengar Persatuan Radio Tambua, saya Jeffrey Amfotis yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu.
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 13 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alat radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanma.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teguh Peralor di pagi hari ini. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan Anda pendengar dan juga masyarakat Kabupaten Alor di pagi hari ini, edisi hari Senin 14 September 2026. Di pagi hari ini, pendengar, saya Monica Lanmai kembali untuk menyapa Anda ya dalam program Alor pagi ini, dan tentunya saya akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, beragam informasi, beragam acara yang akan kami hadirkan. Kita awali dengan Mutiara Pagi di pagi hari ini dan tentunya sajian Rohani Kristen. Kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini. Dan saya ingin menyapa pendengar setia dan mengingatkan, jika sudah bangun dari tempat pembaringan, jangan lupa untuk mengucap syukur, berdoa, dan mengucap syukur ya untuk setiap penyertaan yang kita rasakan dari hari ke hari hingga saat ini. Dan jangan lupa juga untuk menyerahkan setiap aktivitas kita, apapun kerja yang akan kita lakukan di hari ini, agar semuanya berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pagi hari ini juga ya, walaupun cuaca yang sangat dingin yang membuat kita masih bimbang ya untuk mau bangun pagi atau masih tunggu sebentar, tapi percayalah bahwa kita bangun, jika kita sudah bangun, bangun dengan semangat baru dan dengan tekad bahwa hari ini kita akan jalani dengan baik. Dan karena itu saya akan terus menemani Anda dalam program Mutiara Pagi 1 jam ke depan hingga nanti pukul 6.00. Saya akan hadirkan di ruang dengar Anda sajian rohani serta renungan yang akan kami hadirkan. Semoga dapat menjadi berkat dan menjadi semangat baru untuk kita mengawali hari ini dengan baik. Selamat pagi, selamat mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini, dan tentunya dapat menjadi pegangan dan penyemangat ya dalam menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Kami akan terus hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu rohani dalam program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan siaran kami di pagi hari ini.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Lagu Pakai Aku Tuhan dari Mita Talahatu sudah menemani kita ya di akhir perjumpaan kita dalam Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu ya, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Attambua. Dan kami akan hadir kembali untuk menyapa Anda setelah kita sama-sama mengikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Attambua.
1: Hari jam 5 hingga 6 pagi, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Siaran pagi.

0: sedang menang. Kedua, di sini ada dalam di sini kita sebut blok A ada satu bangunan yang kelihatan dibongkar. Jadi yang dibongkar sebanyak 17 bangunan.
1: Iya. Tapi yang ini untuk 8 SPBU, 8 SPBU itu tentu kuota yang diberikan oleh Depot Pertamina Tebuk itu sangat mencukupi. Hanya
2: Warta Berita selengkapnya bersama saya Henny Kasnube. Berita pertama, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefa Menanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional.
3: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menuntaskan pemusnahan barang milik daerah atau membongkar 17 unit gedung di pasar baru Kefa Menanu dan telah memulai pembangunan pasar modern tersebut tanpa menyingkirkan pedagang tradisional. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Kuido Kolo. Menurut Kuido, bahwa setelah pemusnahan BMD berupa 17 unit gedung pasar baru Kefa Menanu, maka pihaknya telah melanjutkan dengan pembangunan pasar modern itu karena menjadi program strategis Bupati Wakil Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo Camilus Elu dengan total anggaran mencapai 18,55 miliar.
0: Yang dibongkar ini seluruhnya ada 17 bangunan. Di sini ada di sini kita sebut blok A ada satu bangunan yang tidak dibongkar. Jadi yang dibongkar sebanyak 17 bangunan.
1: Memang ini untuk menjadi proyek pasar baru gaya modern
0: ini setelah dibongkar nanti akan dibangun pasar modern. Ini merupakan program strategis Pak Bupati Valen Kebo dan Pak Kamilus Kebo. Jadi kita juga bersyukur bahwa lewat program strategis ini pasar yang sebelumnya pasar tradisional ditingkatkan jadi pasar modern, namun tetap ada apa tradisionalnya, jadi mix ini antara pasar modern dan pasar tradisional.
4: Pak Kadis, mungkin untuk yang sementara nanti mereka berjualan di mana para pedagang?
0: Oh ya, jadi untuk relokasi pedagang ini ada di dalam sini, di dalam pasar baru di blok B, blok C dan blok D. Kenapa kita tempatkan di sini? Karena di dalam kita ini pengampu PAD dari sumber kios dan pelataran. Kalau misalnya pedagang khusus pedagang kering, kita keluarkan dari pasar, maka kita kehilangan PAD. Karena yang mohon maaf yang kita lihat di atas itu sebetulnya kita tempatkan untuk mereka tetap bayar retribusi. Karena paling besar itu di kios dalam setahun itu 700 juta. Sehingga kalau mereka keluar dari pasar, maka kita kehilangan PAD. Terima kasih.
4: Untuk selama pembangunan ini berapa lama nantinya?
1: Targetnya.
0: Oh ya, targetnya itu 135 hari itu tipis di PPK. Namun yang kita tahu itu 135 hari, setengah bulan.
3: Sementara Angela Chonvin selaku pedagang sayur di pasar baru Kefa Menanu mengharapkan agar pemenang paket pembangunan pasar modern di TTU yakni PT Duta Abadi supaya mengendalikan debu dalam proyek tersebut dengan cara menyirim sehingga debu tidak merusak kualitas dan higienitas sayur yang mereka jual dan juga tidak mengganggu kesehatan pedagang serta pembeli. Sebagai pedagang di pasar baru Kefa Menanu mengharapkan pihak pemenang paket proyek yakni PT Duta Abadi melakukan penyiraman material secara berkala di area proyek sehingga mengendalikan debu karena saat ini angin kencang dan menerbangkan banyak debu dan sayuran mereka menjadi sasaran. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Belu perketat pengawasan distribusi BBM di 8 SPBU Atambua.
5: Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Belu. Langkah tersebut dilakukan menyusul maraknya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Atambua dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan pemerintah daerah secara rutin melakukan pengawasan setiap bulan terhadap 8 SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belu. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan stok dan ketersediaan BBM, termasuk memantau proses distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Mikael Bria menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah, pasokan BBM dari depo atau pupu masih tersedia dan tidak mengalami kekurangan. Dengan kondisi tersebut, ketersediaan BBM dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu, meski terdapat pengurangan kuota BBM dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah daerah menilai alokasi yang tersedia semestinya masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadinya antrian panjang, yaitu meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu.
1: Di Kabupaten Belu ada 8 SPBU. Itu tentu kuota yang diberikan oleh Depot Pertamina Tebu itu sangat mencukupi. Hanya ada pengurangan itu yang mungkin membuat antrian, dan juga ada peningkatan kendaraan di Kabupaten Belu itu sendiri. Sehingga ya, antar cepat selesai. Kami bagian ekonomi sering melakukan pengawasan. Pengawasan, nanti sebulan kami melakukan pengawasan rutin yang akan mengecek semua peralatan-peralatan SPBU itu sesuai standar tidak. Biasanya kalau tidak sesuai, kami langsung melakukan peneguran. Dan bukan saya di bagian ekonomi, dari BPH Minggas pun selalu turun melakukan sidang. Dan kalau sampai kedapatan itu ada sanksi-sanksi yang diberikan. Mungkin pelayanannya ya diberikan Senin Kamis terdapat seperti itu, biar ada efek jera untuk bisa melengkapi syarat-syarat untuk sebuah SPBU.
5: Menurut Mikael Bria, aktivitas penjualan BBM eceran perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berkaitan dengan pola distribusi dan pemanfaatan BBM yang seharusnya diterima dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik.
1: Makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu. Dan ini juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan juga membantu para pengguna jalan yang kehabisan BBM di jalan, bisa ada pengecer-pengecer jalan yang akan memenuhi itu. Ini kan kita, ini kan jadwal. Jadwal yang diberikan setahun untuk SPBU-SPBU. Jadi mereka pengaturan sehingga kota ini bisa sampai pada akhir tahun. Ya. Dulu 10 ton karena sekarang penambahan SPBU, maka dia atur seperti itu. Sehingga kota minyak ini bisa sampai pada Desember nanti. Dan itu pengaturan dari mereka sendiri dalam hal ini via BPM Migas.
5: Pengawasan diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mengurangi potensi terjadinya antrian panjang di SPBU sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan BMKG cerah, suhu di 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 32 hingga 92%. Kita beralih ke berita selanjutnya. TNI Angkatan Darat bangun jembatan beton di Desa Probur Utara, Kabupaten Alor, wujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintasi sungai.
6: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahabuddin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musrembang desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
7: Dari awal sebelum jembatan, kami sepakat ketika saat banjir, menurut menerapi sangat serius, mengamai kebaikan untuk sekolah juga sangat serius. Dengan hadirnya PMI, Angkatan Darat di wilayah kami, begitu kami survei dua lokasi, ternyata ditanggungkan dan kami nyetir dapat dua jembatan. Selama ini, PMI sudah berjuang sampai di Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudi mengeluarkan program membantu PMI untuk membangun dua jembatan di wilayah kami.
6: Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Kelurahan Rinbesi dorong kebersihan lingkungan dengan mengajak masyarakat mendaur ulang sampah.
8: Menciptakan kondisi lingkungan yang bersih serta mendukung penuh program pemerintah daerah Kabupaten Belu terkait pengelolaan sampah, pemerintah Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan terus menggalakkan langkah strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan atau melakukan daur ulang. Sekretaris Kelurahan Rinbesi Julianus Tes Asa menyampaikan pengelolaan sampah melalui prosedur mendaur ulang penting dikarenakan saat ini Belu termasuk kategori darurat sampah terutama penggunaan sampah plastik sehingga diperlukan kreatif dan inovatif untuk mengurangi sampah agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan terbebas dari tumpukan sampah. Menurutnya pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti. Masyarakat terus didorong untuk mengurangi produksi sampah, memilah sampah sejak dari rumah serta memanfaatkan kembali sampah yang memiliki nilai guna terutama plastik. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.
9: Sebagai pemerintah kelurahan mengimbau kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing, terutama bagi ketua RT, RW untuk menjalankan kegiatan Kamtibmas Kecamatan Atambua Selatan tentang kegiatan kebersihan itu. Kebetulan pemerintah memberikan kendaraan roda 3 dan kita mempunyai dua operator sehingga setiap hari kendaraan ini beroperasi. Yang pertama, yang kedua, setiap hari Jumat kita melakukan kegiatan kerjasama bersama masyarakat.
8: Dalam implementasi lapangan, pemerintah kelurahan terus mendorong keterlibatan perangkat RT dan RW untuk bersama mengedukasi masyarakat agar dapat mengidentifikasi secara tepat pengelolaan sampah yang baik menjadi langkah preventif untuk menghindari berbagai dampak lingkungan. Menurutnya, dengan kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat, Kelurahan Rinbesi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang semakin tertata dan nyaman. Pengelolaan sampah yang dilakukan secara konsisten dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan menjadi langkah sederhana, namun penting dalam mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, serta memberikan sumbangsih penting dalam mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, keragaman budaya dan agama di Asia Pasifik menjadi kekuatan dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini mengemuka dalam sesi diskusi di Komisi 8 bertema Bingkai Komparatif Praktik Baik Kawasan pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik yang digelar di Jakarta, tepatnya pada Sabtu 12 September 2026. Sesi panel menghadirkan perwakilan dari 4 negara untuk berbagi pengalaman dan kebijakan. Ini telah terbukti efektif dalam memperkuat keluarga serta mengoptimalkan peran perempuan. Praktik baik dari kawasan Asia Pasifik, Brunei menampilkan model pendidikan perempuan yang berbasis nilai Islam. Model ini membuktikan bahwa pendidikan keluarga yang menonjol nilai-nilai Islam dapat menjadi pilar kemajuan bangsa. Thailand menekankan pentingnya perlindungan ibu, anak, dan kesehatan keluarga. Kebijakan perlindungan ibu dan anak serta program gizi menjadi tulang punggung ketahanan sosial Thailand di tengah tantangan kawasan. Malaysia membagikan pengalaman mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, Hindu, Buddha, dan lainnya ke dalam kebijakan keluarga nasional. Pendekatan ini terbukti memperkuat kohesi sosial dan stabilitas keluarga. Indonesia memaparkan kolaborasi peran masyarakat sebagai pendekatan ketahanan keluarga berbasis komunitas. Peran berbagai organisasi wanita di Indonesia dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga di tingkat akar rumput. Para panelis sepakat bahwa tidak ada satu model tunggal untuk penguatan keluarga, namun beberapa benang merah ditemukan. Pertama, perlunya menyusun dan juga menerapkan paket minimum keluarga yang mencakup pelayanan ibu dan anak, screening gizi, parenting, dasar, dan lainnya. Kemudian terkait dengan tim sepakat untuk membuat model komunitas seperti relawan kesehatan untuk melakukan pendampingan keluarga dan penghubung rujukan kelainan kesehatan. Ketiga, perlu memperkuat mekanisme perlindungan keluarga, misalnya KDRT, nafkah, penelantaran dengan skema rujukan terpadu. Keempat, menjadikan nilai bersama inklusif sebagai dasar program ketahanan keluarga. Yang terakhir, memperkuat ketahanan keluarga melalui kebijakan lingkungan kerja yang ramah keluarga serta pemberdayaan perempuan. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefa Menanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional. Pemerintah Kabupaten Belu memperketat pengawasan distribusi BBM di 8 SPBU Atambua. Saya Hendika Snubai, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua pendengar setia dimanapun kita berada, baik itu di wilayah Kabupaten Alor maupun di luar Kabupaten Alor, terkhususnya juga bagi anak-anak rantau yang hari ini juga semangat ya untuk menjalani aktivitasnya di hari Senin pagi ini. Pagi hari ini jangan lupa ya bersyukur dan menjalani aktivitas sebagaimana biasanya di hari Senin ya. Ada yang bilang hari Senin itu berat untuk menjalaninya ya. Tapi percayalah di hari Senin ini kita jalani dengan senyuman dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik ya untuk menjalaninya. Oke, di pagi hari ini setelah kita sudah mengikuti ya penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Atambua, kembali saya hadir untuk menyapa Anda dan akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan tentunya di ruang dengar Anda akan kami sajikan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi terupdate seputar Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan nasional dan internasional akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga sajian kami di hari ini dapat menjadi penyemangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Semangat pagi untuk Anda semua. Kita langsung saja lagu-lagu di pagi hari ini menemani kita. Yang pertama dari JKT48, Karena Suka Dirimu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, tarik deui kita.
0: Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar RRI, kenapa ya kita bisa melihat warna saat menutup mata? Coba deh sekarang kamu tutup mata, melihat warna-warna dengan bentuk yang random atau tidak. Kalau iya, itu namanya adalah pospinis, yaitu sensasi melihat warna-warna yang terjadi di dalam mata kita. Kenapa hal itu terjadi? Ilmuwan menduga ini dikarenakan sel-sel di mata kita memancarkan biofoton atau partikel cahaya yang diproduksi secara alami. Biofoton sendiri bisa ada karena mata kita terus-menerus menyerap partikel cahaya ketika kita membuka mata, bahkan ketika kita menggosok mata kita dengan tangan. Partikel-partikel cahaya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tetap bisa melihat warna saat menutup mata.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda pendengar. Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi dibuka di lapangan Mini Kalabahi Kabupaten Alor pada Rabu 9 September 2026. Dan kegiatan yang berlangsung hingga hari ini 14 September 2026 menjadi ruang promosi pariwisata, seni budaya, kreativitas, olahraga, dan ekonomi masyarakat. Pembukaan kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Alor, masyarakat, pelaku UMKM, komunitas, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten 1 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Alexon Lumba. Dalam sambutan Gubernur NTT yang dibacakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Alor, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, panitia, dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan Pekan Wisma Raya 2 tahun 2026. Alexon mengatakan Alor merupakan salah satu permata pariwisata di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kekayaan laut, alam, panorama, serta keberagaman budaya yang menjadi kekuatan daerah. Kekayaan tersebut tidak hanya berupa keindahan alam, tetapi juga cerita, tradisi, keterampilan masyarakat, tenun, kuliner tradisional, kerajinan hasil laut, dan berbagai atraksi budaya. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak hanya

0: Anda mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
1: 97,2 RRI.

0: Ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
6: Ha ha ha ha!

Bahagia bersamamu dari Haiko. Ya, genggam tangan dan berjalan bersama mengarungi kehidupan yang sangat sulit ya untuk dijalani. Kalau berjalan bersama, berdua, saling support, maka segala sesuatu akan terasa ringan. Oke, kita akan ditemani lagu dari Haiko ya di beberapa menit ke depan. Dan pendengar, di pagi hari ini tentunya sudah bangun ya. Ini kalau masih ada yang tidur maka wah berat. Tapi untuk masyarakat di Kabupaten Alor sepertinya pagi-pagi seperti ini masih ada yang tidur ya, karena memang kita beberapa hari ini lagi pesta perayaan Wisma Raya ya di Kabupaten Alor, dan tentunya ini dihadiri ya oleh masyarakat Kabupaten Alor khususnya yang lagi di Kota Kalabahi. Oke, semangat pagi. Semoga dengan perayaan-perayaan itu tidak mengganggu ya niat kita, semangat kita di pagi hari untuk terus semangat beraktivitas. Ini menjadi pembakar semangat kita ya untuk pagi hari ini. Dan ya, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda tadi informasi mengawali dari Kabupaten Alor, dan kembali kami juga hadirkan lagi satu informasi untuk Anda terkait dengan Bulog Kalabahi hadirkan stand SPHP di Pekan Wisma Raya. Ini masih tentang Wisma Raya karena Wisma Raya hari ini baru penutupan, jadi kita harus mengetahui lebih banyak ya terkait dengan kegiatan yang sangat luar biasa yang sudah diadakan oleh pemerintah Kabupaten Alor bagi kita. Nah, pendengar, Perum Bulog Cabang Kalabahi juga turut meramaikan pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 di Kabupaten Alor yang sedang berlangsung. Dan keikutsertaan ini dilakukan dengan menghadirkan stand stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan masyarakat. Dan pendengar, pimpinan Bulog Cabang Kalabahi, Stefanus Masu, mengatakan kehadiran Bulog dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan, khususnya beras SPHP, sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Nah, ini untuk pendengar setia RRI, khususnya di wilayah Kabupaten Alor yang sudah pergi ke lapangan, pastinya sudah singgah ya di stand ini. Dan hari ini penutupan, semoga kalau hari ini pergi lagi bisa dapat. Oke, sekian informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Lagi dan lagi, Anda yang ingin membaca lebih banyak bisa langsung ya di portal rri.co.id. Untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa sarapan ya, karena kalau senyum saja ini sampai jam 9 pasti sudah lemas besti. Jadi jangan lupa sarapan, air putih, jangan lupa juga untuk pecinta kopi atau teh bisa ngeteh atau ngopi dulu ya sebelum beraktivitas. Semangat selalu untuk Anda pendengar, khususnya juga untuk anak-anak sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Semoga apapun yang digumuli untuk dikerjakan di hari ini dapat terlaksana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

Oke, semangat pagi. Hidupku bukan untuk patah hati ya. Sebagai pengingat dan juga semangat baru untuk kita, jangan patah semangat ya. Apapun tantangannya, mari kita hadapi sampai tuntas. Kalau sudah memulainya, jangan mengakhiri di pertengahan. Harus tuntaskan sampai finish.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pagi pendengar, kita sudah dihibur ya beberapa lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas di pagi hari ini. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Informasi ini tentunya kami kutip dari portal resmi RRI.com.

dan datangnya dari KBRN Banjarmasin. Pendengar, kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026. Dan kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR.

Dan berdasarkan informasi pendengar yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 ini diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pada pukul 10:13 hingga laporan diterima kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga Sar Baziri Banjarmasin. Dan menindaklanjuti laporan tersebut pada pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, kantor SAR Banjarmasin kemudian memberangkatkan satu tim berjumlah 6 personal. Tim tersebut kemudian diberangkatkan menggunakan Charde Max menuju Dermaga Sar Pasir. Berikan informasi ini selengkapnya Anda bisa terus akses ya melalui portal resmi kami rri.co.

Oke, pendengar, kita sudah di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini.

0: dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
3: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait